0: rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan Ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti Ketong akan menumbuhkan cinta terhadap Ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan Ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiel terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Nah,
5: bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk kan, kurang biasa kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas sekolah lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke
1: orang tua. Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
5: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
5: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
6: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
5: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
6: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiari Faim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
7: Orang khusus.
8: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
8: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
9: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
10: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
9: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
11: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya

0: Makassar.
1: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
2: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
3: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
4: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali, supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal?

Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi

Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Dengan pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan

0: Deretan Peristiwa.
1: 11 Juli 2004, Dunia Bhayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri, Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Masih menikmati perjalanan pagi ini dengan cuaca ya Kota Kaimana. Pagi ini tetap bersahabat ya untuk Anda yang akan memulai tugas karya di hari ini. Ya, mungkin Anda baru saja tiba di tempat kerja dan akan mempersiapkan segala sesuatu untuk memulai tugas karya Anda di hari ini. Tetap kompak bersama dengan kru ya atau tim kerja Anda di hari ini, karena kalau kita kerja ya bergandeng tangan atau kerja bareng ya, pekerjaan yang terasa berat tentunya akan terselesaikan dengan baik. Dan masih dengan informasi pagi kita ya di pagi hari ini pendengar, saya hadirkan dulu nih dari Provinsi Papua Barat Daya, di mana mereka atau pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menargetkan revitalisasi ratusan koperasi dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua. Nah, program tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan koperasi periode 2026-2029 yang selaras dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang bertemakan Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Dr. Selvina Sangkek bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas koperasi agar mampu menjadi penggerak ekonomi daerah. Nah, salah satu program prioritas daerah revitalisasi 241 koperasi dari total 363 koperasi konvensional yang ada di Papua Barat Daya, termasuk 46 koperasi mandiri orang asli Papua.

0: 256 ribu lapangan kerja langsung serta menurunkan angka kemiskinan di Papua Barat Daya dari 18,13% menjadi 15% pada 2029. Nah, ia berharap selaku pemangku kepentingan dapat seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung penguatan koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pembangunan kawasan Timur Indonesia. Informasi ini pendengar saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id. Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh ya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di seputaran Jalan Utarum, Air Merah Dalam, Kompleks Perumahan XD Perdi. Dan kebersamaan kita di program Kaimana Siang masih terus saya temani Anda, dan kembali dengan satu informasi tentunya dari laman resmi rri.co.id. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Media Hafidz menegaskan teknologi digital harus menjadi jembatan antara inovasi dan kebudayaan. Ia menyatakan bahwa Indonesia menempatkan transformasi digital sebagai instrumen untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat. Nah, teknologi digital dikatakannya harus bertumbuh dengan ruang dalam pelestarian bahasa daerah, pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal. Nah, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kemajuan teknologi atau besarnya nilai ekonomi digital, namun untuk menjaga keberagaman budaya, memperluas akses dan menciptakan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia terus memperkuat fondasi transformasi digital dengan melakukan berbagai hal, mulai dari percepatan infrastruktur digital hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi baru. Hal ini ditegaskannya selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Untuk menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan mudah diakses, selain itu Indonesia juga berkomitmen dalam pengoperasian satelit Satria 1, optimalisasi jaringan palapa ring dan perluasan layanan 5G. Informasi ini masih saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Dapat tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Siang untuk edisi 14 Juli 2026. Semoga aktivitas yang Anda jalani hingga siang hari ini semua berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Dan tentunya juga ya, tetap sehat, tetap semangat untuk jalani hari ini. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengungkapkan lebih dari separuh pelanggan penjualan kosmetik ilegal melalui platform TikTok. Hal tersebut berdasarkan hasil patroli cyber yang dilakukan BPOM sepanjang pengawasan tahun 2026. BPOM mencatat dari 9.617 tautan yang diawasi, sebanyak 9.042 tautan terbukti menjual kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Maraknya fitur live shopping di TikTok diduga mendorong meningkatnya pelanggaran penjualan kosmetik ilegal berjangkauan luas. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, sebanyak 95,24% pelanggan, pelanggaran ya, berupa penjualan kosmetik tanpa izin edar. Nah, sisanya merupakan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan yang dilarang, serta produk yang penggunaannya tidak sesuai dengan definisi kosmetik. Selain itu pendengar, BPOM memeriksa 190 sarana kosmetik, sebanyak 128 diantaranya tidak memenuhi ketentuan. Nah, petugas turut menyita 2.205 item kosmetik ilegal senilai estimasi 35,8 miliar rupiah. Nah, berdasarkan data BPOM, transaksi produk perawatan dan kecantikan di TikTok Shop mencapai 35,61 triliun rupiah sepanjang Desember 2025 hingga Juni 2026. BPOM merekomendasikan penutupan tautan penjualan ilegal serta memperkuat pengawasan bersama IDEA dan Kementerian Komunikasi Digital. Informasi terupdate ini saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya, bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

34 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kesiapsiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. Seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada status level 3 atau siaga. Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Rakatau dalam beberapa hari terakhir pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018. Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan belum terdapat indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut yang mengarah pada terjadinya gelombang tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Mantan Menko PMK ini pun menegaskan pemerintah perlu menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik, khususnya kata Puan di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah tersampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. Ia memastikan DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman bencana vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Di sisi lain, Puan juga menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis Bavi. Menurutnya potensi

kondisi cuaca ekstrim harus menjadi momentum memperkuat tata kelola antisipasi bencana secara nasional. Informasi ini tentang Gunung Anak Rakatau aktif dan Puan mendorong kesiapsiagaan nasional.

kata orang lain tanpa empati dan etika. Perilaku ini berpotensi merusak kepercayaan, menciptakan konflik, serta memperburuk hubungan pertemanan.

merupakan tipe toxic people yang selalu memposisikan diri sebagai korban keadaan demi menghindari tanggung jawab pribadi. Mereka cenderung menolak kritik, mencari simpati yang berlebihan, serta menyalahkan pihak lain

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Tidak terasa sudah pukul 12 ya waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita di perjalanan Gaimana Siang berakhir, dan tentunya informasi terupdate masih terus Anda ikuti di perjalanan siang hari ini. Rekan saya Selina Wayur yang akan temani ruang dengan Anda. Saya pamit dari ruang dengan Anda, selamat siang, selamat beraktivitas semuanya, sukses selalu, dan kita akan jumpa di edisi lainnya.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa

memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif yang dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Ya, selamat siang Kaimana, selamat siang pendengar, selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya, selamat menikmati suasana siang di rumah, di tempat kerja, dan juga di tempat di mana saudara sedang istirahat siang saat ini. Semoga siang hari ini tetap memberikan kenyamanan untuk seluruh pendengar. Kita sudah berada di pukul 12 siang, lebihnya 8 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, terpantau ya, cuaca di Kota Kaimana cukup baik sekali, cerah sejak pagi hari hingga siang hari ini. Dan kita berada tepat di waktu istirahat, waktu makan siang buat seluruh pendengar, buat seluruh warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat siang, selamat istirahat, dan selamat makan siang untuk semua, tanpa terkecuali warga masyarakat yang mendiami Kota Kaimana hingga yang ada di kampung-kampung. Semoga siang hari ini setiap berkat yang dinikmati akan mengenyangkan, mengembalikan tenaga, mengembalikan semangat juga untuk melanjutkan aktivitas kerja saudara di waktu yang tersisa nanti. Menemani saudara di siang hari ini dari meja siar, saya Seliwayor yang akan hadir untuk menemani saudara, menghadirkan informasi dan juga berbagi hiburan untuk menemani saudara di saat istirahat, makan siang, dan juga waktu kerja Anda selanjutnya. Baik saudara, di siang hari ini kami sudah persiapkan rangkaian lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur untuk menemani saudara. Kami harapkan suasana siang hari ini tetap menyenangkan untuk Anda. Selamat siang, selamat makan siang, semoga terhibur.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Pendengar Pro 1, kami akhiri sajian hiburan untuk Anda di siang hari ini. Kita berpacu dengan waktu. Kami harapkan waktu istirahat dan makan siang saudara, saudara terhibur dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan. Kita berada di pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, selanjutnya program 1 RRI Kaimana akan menyatukan siaran dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita olahraga, yaitu Dinamika Olahraga. Baik saudara, selamat siang dan selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't mind.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Musim lalu pada fase ini, saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
4: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih PS Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: When it's not like big different to change, I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Hey, bersiaplah.
1: Siapkan pasang telinga. Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Menyapa Pagi. Ya, pendengar Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda peringkat perut 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah kami persiapkan untuk menemani siang hingga sore Anda nanti. Di antaranya, MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Rakyat akan digelar bertahap dalam 4 gelombang. Mencari formula nominal ideal biaya haji 2027. Kemudian topik kami yang ketiga, menelusuri ancaman bom di SDN Srengseng Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nanti kami juga akan hadirkan topik pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang melibatkan masyarakat. Dan jangan lewatkan dialog Ikatan Alumni atau IKAL Lemhanas, penguatan konsolidasi internal mewujudkan IKAL Lemhanas bermartabat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi memberikan informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali kebersamaan kita dalam sesi Video Potensi Daerah.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong, Lei Timur Selatan Kota Ambon menarik perhatian Gen Z karena udaranya yang segar, tenang, dan nyaman. Dari RRI Ambon, Abdullah Leorima melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong di Lei Timur Selatan Kota Ambon pekan lalu ramai dikunjungi warga, menyusul digelarnya peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di negeri tersebut. Para pengunjung dibuat terkesan dengan nuansa alam yang segar, disertai panorama hutan sagu yang tak kalah memukau. Fali, Jacqueline, Moni, Ana, dan kawan-kawan dibuat takjub dan ingin berlama-lama di atas jembatan sagu sepanjang kurang lebih 200 meter.
3: Oh, sejuk, nyaman, dan memang jarang ada tempat wisata yang memang punya identitas

0: berharap kedepannya disediakan tempat-tempat sampah agar kalau pengunjung datang bisa buang sampah langsung di tempatnya. Kemudian mungkin disediakan UMKM-UMKM yang dari desa saja atau dari negeri saja, biar nanti bisa kedepannya juga bisa meningkatkan perekonomian dari negeri juga mungkin.
1: Dan karena ini saya baru pertama kali, jadi saya cukup panjang melihat hutan sagu. Ternyata sangat meneduhkan sekali. Suka.
2: Iya, harus dilestarikan.
3: Buku mana buku? Buku ada ke saya.
4: Ada di perpustakaan. Garuda Ambon berhormat Mena didampingi Raja Ruton Resa Paldo Mas Paistela diajak mencoba mengolah sagu sambil mendendangkan lagu Ambon Tempo Dulu. Wali Kota bahkan bernyanyi bersama anak-anak ukulele di bawah rindangnya hutan sagu.

Diketahui ekowisata hutan sagu negeri Rutang tak hanya menarik minat kunjungan warga lokal, tapi juga wisatawan domestik dan mancanegara. Kebanyakan yang berkunjung tak hanya menikmati panorama hutan sagu, tapi juga mempelajari dan mempraktikkan cara mengolah sagu.

0: dari Amben Maluku, Abdullah Lori Mapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berarti tambah lagi. Tambah lagi berarti tambah duit lagi.
2: Berbodal 150 ekor ayam, pensiunan kota Bau-Bau Mandiri memproduksi telur. Dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, Waude Nurliani melaporkan.
3: Pemirsa RRI, saat ini kita sudah berada di lantai 3 kediaman Pak Pemra, di mana lokasi ini menjadi tempat budidaya ayam petelur. Dan saat ini saya sudah bersama Pak Pemra. Pak, ini sudah berapa lama berjalan, Pak, untuk peternakan ayam ini?
4: Nah, ini diambil sejak 8 bulan. Hmm. 8 bulan yang lalu.
3: Baik, ini ya, saya ada banyak sekali ayamnya, Pak. Ada berapa banyak sih, Pak, yang ada di sini?
4: Populasinya 150 ekor. Baik. Hanya untuk kapasitas ruangan teras ini.
3: Ini, Pak, sudah menghasilkan telur enggak, Pak, ini ayam-ayam yang ada?
4: Ya, sudah. Menghasilkan telur sejak bulan 1 itu. Hmm. Karena diambil umur 3 bulan. Kemudian 2 bulan dipiara. Nah, 2 bulan dipiara itu belum menghasilkan telur. Nanti bulan 1 sudah mulai produksi. Baik. Jadi dengan 150 ekor, produksi telurnya 130 ekor.
3: Baik. Butir, ya. Cukup banyak.
4: Kurang lebih 90%.
3: Tiap hari panen telur, Pak,
4: tiap
3: ya?
4: Tiap hari.
3: Baik-baik. Nah, ini hasil telurnya kan cukup banyak, Pak. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari kan boleh bilang ini melebih begitu.
4: Ya.
3: Ini sisanya dijual atau bagaimana kan, Pak?
4: Ya, dijual di toko di samping di rumah.
3: Siap.
4: Sudah ada memang langganan-langganan tetangga, apa semua, warung-warung.
3: Baik. Sudah, ya. Nah, kemudian kan, Pak, ini juga yang tidak ayam kan tidak terlepas dari kotoran seperti, nah, kotoran ya. Seperti apa pengolahannya, Pak? Apakah juga dimanfaatkan untuk pupuk atau gimana?
4: Ya, betul. Ini kotorannya.
3: Baik.
4: Jadi setiap hari dikumpulkan, terus diberikan sama teman yang butuh. Dan ini tidak akan jatuh di lantai karena ada penampung.
3: Ya,
4: jadi setiap pagi dibersihkan sehingga sepanjang hari tidak ada kotoran yang tercemar.
3: Oke, baik-baik. Nah, ini, Pak, sebenarnya untuk omsetnya, Pak, dalam sehari, Pak, untuk ayam petelur ini?
4: Ya, karena kita rata-rata saja 2.000 per butir. 2.000 per butir kali 130 biji butir itu.
3: Berarti 260.000, Pak, ya?
4: 260.000
3: per hari, Pak, ya?
4: Per hari.
3: Ada pesan-pesannya mungkin, Pak, untuk masyarakat Bau-Bau, karena boleh dibilang ini motivasi atau inovasi yang cukup bagus begitu untuk masyarakat kita, untuk ketahanan pangan keluarga. Ya.
4: Jadi ini skala rumahan dengan populasi yang 150 ekor, hanya untuk sekedar menampung luas lahan yang ada ini, teras rumah. Ini di lantai 3. Jadi beternak itu tidak harus membutuhkan lahan yang besar, ada lahan. Yang penting ada kemauan, ada ilmu sedikit. Kemudian apa yang bisa kita manfaatkan di tempat itu bisa kita manfaatkan seperti ini. Seperti ini, kebetulan ini kosong, tidak termanfaatkan selama ini. Jadi dengan beternak ini ada sedikit tambahan penghasilan.
3: Oke, baik. Ya. Baik, terima kasih banyak, Pak Pemran, untuk waktunya. Demikian wawancara kami dari Kota Bau-Bau, Pulau Tiga Hari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang disampaikan reporter kami Robert Tamaroba dari RRI Stasiun Produksi Talaut mengenai mengembangkan potensi budidaya terpadu peternakan dan perikanan berikut ini.
5: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Kabupaten Kepulauan Talaut yang dikenal dengan julukan Bumi Paradisa memiliki sejumlah potensi daerah yang kemudian ditransformasikan seperti sistem terpadu longyam yang kemudian dilakukan oleh warga di Desa Malatimur, Kecamatan Melongane. Sistem longyam
6: Desa Malatimur, Kecamatan Melongane di Kabupaten Kepulauan Talaut memiliki potensi besar untuk budidaya air tawar berkat melimpahnya sumber air alami. Melalui penerapan sistem longyam atau balong hayam, masyarakat mengintegrasikan kandang ayam di atas kolam ikan untuk menciptakan ekosistem sirkular. Dalam sistem ini, kotoran dan sisa pakan ayam dikonversi menjadi nutrisi serta pupuk plankton bagi ikan, sehingga mampu memangkas biaya produksi secara signifikan. Menurut pelaku usaha, Adi Suwarman Larusedu, inovasi ini menjadi solusi cerdas dalam mengoptimalkan lahan terbatas. sekaligus mengurangi ketergantungan pangan dari luar daerah.
7: Saya melihat pertama potensi. Potensi yang ada di desa, terutama potensi yang ada di halaman saya. Nah, maka dari itu saya berpikir alangkah baiknya lahan ini saya gunakan untuk dibuka untuk kolam, dan di atasnya itu ada kandang ayam seperti itu. Ya, ini karena masih usaha kecil. Untuk ayam masih sekitar per panen itu ada keuntungan sekitar 2-3 jutaan. Kalau untuk ikan itu ada perkiraan 1-2 jutaan keuntungannya. Ya, itu rencana bersama ada teman rekahan saya akan merencanakan seperti itu. Kami akan membuat, akan ditata dengan baik agar supaya bisa menarik para
8: pengunjung
7: gitu.
8: Juga sekaligus refreshing ya mungkin.
7: Iya, ada tempat kopinya juga.
6: Diharapkan adanya dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan benih nila dan mujair yang adaptif terhadap iklim lokal. Implementasi longyan bukan sekadar upaya pemenuhan gizi, melainkan model ekonomi mandiri yang mengubah limbah peternakan menjadi komoditas perikanan bernilai jual tinggi.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRNet, dari Kabupaten Kepulauan Laut, Desa Mala Timur, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama dengan juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibandingkan edisi sebelumnya. Jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia akan memulai perjalanan dengan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Setelah itu pasukan Garuda akan bertandang ke markas Timor Leste sebelum menjalani laga krusial melawan Vietnam. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik, benar, kita lanjutkan siang hari ini dengan video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Festival Husdeo menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Dari RRI Stasiun Produksi Rote, Raja Ewaldus melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, di ujung selatan Indonesia, tepatnya di Desa Tasilo, Kabupaten Rotendao, sebuah tradisi leluhur terus hidup dan diwariskan lintas generasi. Festival Husndeo bukan sekedar atraksi budaya, melainkan ungkapan syukur masyarakat atas hasil kerja para petani, nelayan, dan penyadap lontar yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Rote selama ratusan tahun. Dalam perayaan ini, pengunjung tidak hanya disuguhkan kemeriahan parade kuda yang menjadi festival Husndeo, tetapi juga atraksi Libutu, seni bela diri atau silat kampung khas Rote yang syarat nilai keberanian dan sportivitas, serta kebalai bersama, tarian tradisional yang melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan sukacita. Perpaduan tradisi ini menjadikan Festival Husndeo sebagai cerminan kekayaan budaya Rotendao yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Jadi kalau Hus ini sudah ratusan tahun, menurut cerita leluhur itu sudah dari tahun 1500-an. Saya sejak kecil, saya lahir di tempat ini tuh setiap tahun dilakukan. Cuma memang event pemerintah menjadikan ini sebagai sebuah kebudayaan, sebagai cagar budaya itu baru 2-3 tahun terakhir. Nah, jadi hari ini menjadi puncak perayaan dari Husndeo. Kemarin kan sudah ada juga, karena memang Hus ini biasa dikerjakan tuh dua hari sekali. Jadi dalam satu tahun itu dua hari dibuat berturut-turut. Kemarin sudah, hari ini puncak. Itu sebagai bentuk ungkapan syukur dari para petani, baik itu petani apa saja yang di Desa Tasilo. Dulu itu ini Desa Buni, sekarang sudah dimekarkan menjadi 4 desa. Jadi ini lingkungannya ada di Desa Tasilo. Jadi bentuk ungkapan terima kasih, ungkapan syukur dari para petani, nelayan, penyadap lontar, dalam setahun mereka bekerja, kemudian mereka berkumpul biasanya dalam perayaan Hus ini. Jadi ini sebagai bentuk ungkapan syukur dari masyarakat setempat.
2: Baik Bapak, mungkin selain ini kan kita lihat juga ada UMKM yang tumbuh di sini, Pak.
1: Oh iya, jadi kenapa selama ini kan tidak tertata. Mulai 2-3 tahun terakhir ini kita berusaha untuk perayaan Hus ini dilibatkan UMKM supaya ada terjadi perputaran ekonomi bagi mereka. Ini kan ribuan orang yang datang di sini. Tentu saja ada yang beli makan, ada yang beli minum, jajanan apa saja. Nah, ini yang diharapkan kemudian bisa menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Rotendao. Nah, ini kita lagi sedang merancang kalender budaya, kalender pariwisata terutama
3: Bapak-Ibu semua
1: Hus. Jadi nanti tahun depan itu semua khusus yang ada di Rote dirayakan puncaknya nanti di sini nanti. Jadi ada dalam satu kalender nanti.
2: Apakah nanti ini juga akan dipromosikan untuk bisa dikenal lebih luas ke?
1: Oh iya, itu tadi kan negara. Banyak orang-orang WNA, banyak orang bule yang ada di Rote yang ikut, ada puluhan orang yang ikut. Karena itu ini promosinya kan belum terlalu besar-besaran. Ini nanti kita mulai tahun depan sudah rancang kalender tahunan untuk Hus. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan Hus ini.
0: Festival Husndeo membuktikan warisan budaya bukan hanya layak dilestarikan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan pembangunan daerah. Melalui parade kuda, atraksi Libutu, kemeriahan kebalai bersama, serta keterlibatan UMKM yang menggerakkan ekonomi masyarakat, festival ini menghadirkan pengalaman budaya yang autentik bagi setiap pengunjung. Dengan rencana memasukkan Husndeo ke dalam kalender pariwisata tahunan Kabupaten Rotendao dan promosi yang lebih luas tradisi yang hidup sejak ratusan tahun silam ini diharapkan semakin dikenal hingga tingkat nasional maupun internasional. Dari Desa Tasilo, semangat menjaga budaya terus bergema, mengajak setiap orang untuk menyaksikan keindahan tradisi, merasakan keramahan masyarakat Rote, dan memastikan Husndeo tetap lestari sebagai identitas budaya yang membanggakan untuk Indonesia. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini.
4: Indonesia menyapa siang.
3: Pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meskipun di sekolah swasta. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pemerintah Kota Bekasi akan melakukan pendataan terhadap siswa yang gagal masuk seleksi sekolah negeri di Kota Bekasi. Pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa siswa yang gagal lolos seleksi sekolah negeri tetap bersekolah meski di sekolah swasta. Dan menurut Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, pemerintah Kota Bekasi akan menginstruksikan penyisiran nama-nama tersebut. Dan bila mana ditemukan siswa tidak sekolah, pemerintah Kota Bekasi nantinya akan mendaftarkan ke sekolah swasta. Bahkan Abdul Haris Bobiho juga menjelaskan selama siswa merupakan warga yang benar-benar tidak mampu, maka pemerintah Kota Bekasi nantinya akan membiayai sehingga yang bersangkutan bisa tetap melanjutkan sekolah walaupun tidak di sekolah negeri. Berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho.
6: Lainnya sedang kita data sekarang, ini kan baru mulai. Berarti kan kita pada hari ini kita bisa datang ke swasta siapa saja. Nah, kalau mereka termasuk orang yang tidak mampu, saya kira pasti akan ada bantuan dari pemerintah Kota Bekasi.
5: Dan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, juga tidak menampik bahwa saat ini pemerintah Kota Bekasi kekurangan jumlah sekolah negeri, terutama SMP, sehingga tidak semua lulusan SD bisa tertampung di sekolah negeri. Dan juga pemerintah Kota Bekasi nantinya berupaya memperbanyak unit sekolah baru sebagai solusi atas kekurangan sekolah negeri dengan harapan makin banyak masyarakat yang tertampung di sekolah negeri. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik maupun pangan olahan. Aditya Prabowo melaporkan.

0: RRI maupun yang DPRD sudah berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mengingatkan kepada masyarakat agar selalu cermat sebelum membeli obat, suplemen, kosmetik, maupun pangan olahan. Langkah sederhana melalui pengecekan kemasan dan informasi produk dinilai menjadi kunci untuk memastikan kemasan produk yang dikonsumsi. Kepala Badan POM Taruna Ikrar mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan cek klik sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Berikut keterangannya.
1: Ikan kata POM, bukan kata orang. Apa itu kepastiannya? Pastikan ceklis, cek kemasannya. Kemasannya harus sesuai peruntukannya. Pastikan atau cek labelnya. Di label itu ditunjukkan apa peruntukan, termasuk klaim-klaim. Ya.
0: Taruna juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memastikan kemasan produk dalam kondisi baik dan sesuai peruntukannya. Selanjutnya, label harus dibaca untuk mengetahui informasi penggunaan serta klaim yang tercantum. Produk juga wajib memiliki izin edar, dan masyarakat juga diminta untuk memastikan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku. Taruna menegaskan apabila keempat unsur tersebut telah dipenuhi, masyarakat dapat memperoleh kepastian bahwa produk yang telah melalui pengawasan Badan POM, sehingga kemasan khasiat dan kualitasnya lebih terjamin. Dari Jakarta, Ditya Prabu Pratigara, Reuters Mudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 MHz ya. Setelah kami satukan siaran tadi dengan pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga atau dinamika olahraga. Sementara saat ini kita sudah berada pada pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Setelah informasi yang cukup panjang hadir ke ruang dengar Anda, yaitu berita olahraga, kembali Anda akan kami suguhkan sajian hiburan. Siang jelang sore ya, kami hadirkan kembali lagu-lagu dangdut di segmen acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagu-lagu dangdut dari berbagai biduan dan biduan wanita tanah air sudah dipersiapkan oleh penata musik kami. Tentunya kami harapkan dengan lagu-lagu dangdut mendatang, saudara tetap terhibur walau hanya via udara. Selamat siang dan salam Pro Dangdut.

Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari rri.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Pendengar Pro 1 dan pencinta hiburan, khususnya lagu-lagu dangdut, tidak terasa ya deretan lagu dangdut yang kami hadirkan di siang jelang sore hari ini sudah menemani kita hingga di pukul 14.53 menit waktu Indonesia Timur. Setelah tembang berikut, masih ada satu tembang manis lagi yang akan menjadi tembang pemisah kita bersama di sore ini di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Kita akan kembali bersua di hari esok dengan segmen acara yang sama dan di waktu yang sama pula. Selamat siang jelang sore dan salam Pro Dangdut.

Pendengar, masih bersama kami program Masa 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 MHz. Kita berada di pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Saudara, selanjutnya kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda yang kami rilis dari Korwil Nusantara 2, Warta Berita Dinamika 15.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Selasa 14 Juli 2026 diantaranya. Peringatan Hari Koperasi Nasional di Papua Barat Daya. Dua calon paskibraka asal Papua Barat Daya dilepas ke Jakarta. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 di lapangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Senin pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan diikuti jajaran aparatur sipil negara pemerintahan Papua Barat Daya. Membacakan sambutan Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono pada peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 yang mengusung tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak seluruh insan koperasi memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam sambutan tersebut tegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional di tengah berbagai tantangan ekonomi. Yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, pengawas, pengelola, anggota, dan penggiat koperasi yang terus menjaga eksistensi koperasi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya semangat koperasi yang diwariskan Bapak Koperasi Indonesia Muhammad Hatta tetap relevan hingga saat ini. Koperasi bukan hanya dan usaha tetapi gerakan ekonomi yang berlandaskan semangat gotong royong, kekeluargaan, dan demokrasi ekonomi. Elisa Kambu menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadikan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat melalui pembangunan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Saat ini telah terbentuk lebih dari 80.000 KDKMP di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1.000 koperasi telah beroperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan pemasaran produk lokal serta pendekatan pelayanan ekonomi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong lahirnya koperasi sektor produksi yang bergerak di berbagai bidang seperti energi, terbarukan, perikanan, pertanian, hingga hilirisasi kelapa sawit. Koperasi juga didorong menjadi ruang tumbuh bagi generasi muda melalui sektor ekonomi kreatif digital, perfilman, pengembangan game, startup, hingga tani milenial.
3: Menjaga dan mengembangkan koperasi di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Peringatan Hari Koperasi bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional. Di tengah berbagai tantangan, koperasi harus semakin berdaya dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan. Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta telah meletakkan fondasi pemikiran yang tetap relevan hingga hari ini. Bahwa koperasi bukan badan usaha semata, tetapi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan semangat tolong menolong dan asas kekeluargaan.
2: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Papua Barat Daya menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah bersama gerakan koperasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Wakil Wali Kota Sorong tekankan efisiensi energi dan kekompakan ASN. Laporan Husni Laing.
4: Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim menegaskan bahwa kedisiplinan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berkualitas. Ia mengajak seluruh ASN untuk membangun budaya kerja yang disiplin melalui hal-hal sederhana, salah satunya dengan menerapkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Menurutnya, lampu penerangan di area kantor yang masih menyala pada siang hari harus segera dimatikan sebagai bentuk penghematan energi, sekaligus mencerminkan kepedulian aparatur terhadap penggunaan fasilitas pemerintah. Langkah kecil tersebut dinilai mampu membangun citra positif pemerintah di mata masyarakat serta menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang lebih efisien.
5: Tolong kalau sudah siang lampu-lampu yang di luar, ya dimatikanlah. Nanti masyarakat lihat ini bagaimana kantor-kantor ini sudah siang, lampu masih menyala. Ini sekarang efisiensi. Jadi mari semua disiplin. Ya termasuk disiplin kalau sudah pagi ya matikan lampu yang tidak digunakan.
4: Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan sinergi antara pegawai di lingkungan pemerintah Kota Sorong. Ia mengibaratkan roda pemerintahan sebagai sebuah kapal besar yang hanya dapat mencapai tujuan apabila seluruh awak bekerja dalam satu arah dan saling mendukung. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnilai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyerahkan SK CPNS kepada 300 lebih peserta setelah menunggu 10 bulan sejak dinyatakan lulus seleksi.
6: Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akhirnya menyerahkan 304 surat keputusan calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2024 kepada peserta yang dinyatakan lulus. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibui, di Gedung Sasana Karya, Kantor Bupati SP3, Distrik Manimeri, Jumat 3 Juli 2026. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Teluk Bintuni, Pius Gerard Hindo, menjelaskan formasi CPNS tahun 2024 direbutkan oleh 2.811 pelamar dari kuota yang disediakan sebanyak 744. Dari jumlah tersebut, sebanyak 488 peserta dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar. Hasil akhir menetapkan 333 peserta lulus kompetensi bidang.
7: 3 orang tersebut terdapat 2 orang dinyatakan mengundurkan diri dikarenakan tidak melakukan pengisian data di website atau gagal, sehingga hanya dari 331 orang. Dari total 331 tersebut ada 2 orang yang masih terkena di status dan diperlukan sebagai PPKK. Masih ada 25 orang. Masih ada 25 orang berkendala di komunikasi pendidikan. Dan kemarin kami sudah pergi, sudah mengurus di IPA dan sudah ada kawan-kawan baik, sudah berjalan. Di situ 3 kami menjalankan kembali komunikasi pendidikan ini ke sana dan akhirnya akan lulus dan bisa menerima SK.
6: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui mengatakan penerimaan SK CPNS bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari pengabdian sebagai aparatur negara. Ia menegaskan seluruh CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni atas penyerahan SK tersebut meski harus menunggu cukup lama. Warga distrik Meriagar yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga honor di Rumah Sakit Provinsi Papua Barat mengaku bersyukur akhirnya berhasil lolos setelah sempat gagal pada seleksi sebelumnya.
8: Kita sudah dijawab kegelisahan selama ini, kita menunggu kurang lebih hampir 1 tahun.
9: Dari bulan berapa sih?
8: Dari tanggal 9 Oktober diinfokan, disampaikan hasil kelulusan sampai sekarang.
9: Sampai ini ya?
8: Harapannya teman-teman dapat melaksanakan tugas dengan baik, tidak malas-malasan, sesuai dengan apa aturan yang sudah disampaikan tadi. Semoga tidak terlalu pelanggaran, bekerja, mengabdi untuk bangsa.
6: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dini Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melepas 2 calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta.
2: Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu secara resmi melepas dua calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional asal Papua Barat Daya yang akan mengikuti pemusatan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan di Jakarta. Prosesi pelepasan berlangsung di Sorong Senin 13 Juli 2026, sebelum keduanya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti pemusat pelatihan yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli hingga 22 Agustus 2026 di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dua wakil Papua Barat Daya tersebut adalah Peter Felix Paskayapen, siswa asal SMA Negeri 1 Raja Ampat, dan Philadelphia Nauri, siswa SMA YPPK Seminari Petrus Pandipen, Kabupaten Sorong. Keduanya berhasil lolos seleksi nasional dan akan menjalankan pelatihan sebagai calon paskibraka yang bertugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam arahan ini, Gubernur Elisa Kambu mengingatkan keduanya agar mensyukuri kesempatan yang diperoleh karena telah terpilih mewakili Papua Barat Daya di tingkat nasional. Ia juga meminta kedua peserta menjaga nama baik Papua Barat Daya dan tanah Papua selama mengikuti pelatihan di Jakarta. Menurutnya, sikap disiplin, kejujuran, kemampuan berkomunikasi, serta menjalin hubungan baik dengan peserta dari seluruh Indonesia menjadi modal penting selama menjalani pendidikan. Gubernur Elisa Kambu turut berpesan agar Peter dan Vila menjadi duta daerah dengan memperkenalkan Papua Barat Daya secara benar pada peserta lain, termasuk potensi wisata Raja Ampat dan berbagai kekayaan daerah lainnya. Elisa Kambu berharap kedua putra putri terbaik Papua Barat Daya tersebut dapat mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dengan baik dan memperoleh kepercayaan menjalankan tugas pada upacara kenegaraan di tingkat nasional. Elisa Kambu juga menyampaikan apresiasi kepada orang tua serta pihak sekolah yang telah membimbing kedua siswa hingga berhasil lolos seleksi nasional. Ucapan terima kasih disampaikan pada SMA Negeri 1 Raja Ampat dan seminari di Kabupaten Sorong atas dukungan yang diberikan selama proses pembinaan.
10: Kamu dua berangkat nih, bawa nama baik Papua, tanah Papua dan Papua Barat Daya. Kamu dua harus mampu menyesuaikan, menunjukkan kepada saudara-saudaramu, teman-teman yang ada di sana bahwa kita di Papua juga bisa. Anak-anak Papua Barat Daya juga bisa. Tunjukkan kemampuanmu, komunikasi, bangun komunikasi yang baik dengan mereka, pergaulan, junjung komunikasi yang bagus, itu tetap dilakukan. Teman-teman di sekitar itu adalah rekan-rekanmu, saudara-saudaramu sendiri. Jadi mereka adalah keluargamu sendiri.
2: Keberhasilan Peter Felix Paskayapen dan Philadelphia Nauri menjadi calon paskibraka nasional diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua Barat Daya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. PAM GKI ke-5 Tanah Papua, pemuda gereja siap hadapi perubahan global dan era digital.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengajak generasi muda gereja Kristen Injil di Tanah Papua menjadi penggerak perubahan dalam membangun Papua yang damai, maju, dan sejahtera. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka ibadah dan resepsi pembukaan temu raya persekutuan anggota muda GKI ke-5 Tanah Papua di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong. Kegiatan diikuti peserta dari 12 wilayah pelayanan dan 70 klasis GKI Tanah Papua menjadi wadah pertemuan pemuda gereja yang memperkuat iman, mempererat persaudaraan, serta merumuskan gagasan bagi masa depan Papua. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Temu Raya PAM ke-5. Menurutnya, penyelenggaraan Temu Raya berlangsung pada momentum yang tepat di tengah berbagai tantangan global maupun nasional yang dihadapi masyarakat, karena itu yang mengajak seluruh peserta untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan. Elisa juga menaruh harapan besar kepada generasi muda GKI sebagai pewaris masa depan Papua. Ia berharap forum tersebut melahirkan berbagai gagasan yang mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dirinya mengingatkan bahwa tantangan pembangunan saat ini membutuhkan keterlibatan aktif generasi muda di berbagai sektor, bukan sekadar menyampaikan aspirasi melalui aksi di jalan.
11: Global, tapi juga secara nasional, keadaan kita tidak baik-baik saja. Sebagaimana referensi yang tadi sudah disampaikan dan semua hal yang telah kita saksikan selama ini di berbagai media, saya menaruh harapan kepada kita semua. kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
2: Sementara itu Bupati Kabupaten Sorong, Joni Kamoro, mengapresiasi Sinode GKI di Tanah Papua yang telah mempercayakan Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Ia berharap temu raya PAM menjadi momentum mempererat persaudaraan pemuda GKI sekaligus memperkuat semangat kebersamaan seluruh masyarakat Papua. Bupati juga mengingatkan pentingnya menjaga kekayaan alam Papua yang melimpah agar tetap lestari bagi generasi mendatang.
11: Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sinode GKI Tanah Papua kepercayaannya kepada Kabupaten Sorong sebagai tuan rumah kegiatan yang luar biasa ini. Saya berharap demo raya ini menjadi momentum pemuda GKI untuk memperkokoh iman, membangun persatuan, serta menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat dan daerah kita.
2: Temu Raya PAM GKI kelima Setanah Papua di Cadarokalan berlangsung 12 Juli hingga 15 Juli 2026 dengan agenda ibadah, diskusi pembinaan kepemudaan, serta berbagai kegiatan bertujuan memperkuat peran pemuda gereja dalam membangun tanah Papua. Dari AIMAS Kabupaten Sorong, Rendy Madika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Ratusan murid baru mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Yapis Teminabuan. Laporan Ridon Kuhali.
12: SMK Yapis Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS diikuti kurang lebih sebanyak 120 siswa-siswi. Kepala Sekolah SMK Yapis Teminabuan Ansar Asisija mengatakan setelah melalui proses penerimaan murid baru, pihak sekolah melakukan MPLS selama 5 hari sebelum memulai proses belajar mengajar di pekan depan. Ansar mengungkapkan upaya pembinaan karakter dan disiplin selama MPLS yakni apel pagi dan kegiatan rohani. Setelah membuka pendaftaran penerimaan murid baru, sebanyak kurang lebih 200 orang telah mengambil formulir, sementara yang telah mengembalikan formulir sebanyak 150 orang. Ansar menyampaikan faktor penghambat sebagian orang yang belum mengembalikan formulir, yaitu kondisi tempat tinggal yang jauh di wilayah Imeko. Melalui kegiatan MPLS, diharapkan mampu memberikan edukasi dan menjadi daya tarik bagi siswa-siswi agar lebih aktif, disiplin, serta teratur mengikuti pelajaran di sekolah.
13: Rata-rata yang masuk di sekolah kita ini kan mereka yang kelas menengah ke bawah dan juga ada di pantai, dan saya baru dapat konfirmasi dari orang tua siswa yang ada di pantai, mereka belum bisa masuk di sekolah karena situasi di laut tidak bersahabat, sehingga mereka sampai hari ini belum menuju ke ibu kota Sorong Selatan, yaitu Teminabuan. Paling penting itu adalah kebiasaan Indonesia hebat yang diformulasikan dalam icebreaking, di dalam bentuk tembareng di sekolah berkaitan dengan tema-tema pendidikan dilaksanakan di tahun ajaran ini, karena memang sudah ada jukmis kementerian, ada kurang lebih sekitar 6 materi, salah satunya itu.
12: Masa pengenalan lingkungan sekolah juga menerapkan pembelajaran tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat serta teaching factory, pemberian materi bela negara, bahaya narkoba, dan obat-obatan terlarang. Semua materi penting yang disampaikan berkaitan langsung dengan kehidupan siswa-siswi selama di lingkungan sekolah maupun di rumah. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Teluk Bintuni dan Wakil Bupati Joko Lingara menyambut hangat kontingen Pesparawi tingkat provinsi dari Kabupaten Teluk Kondama, Fakfak, dan Kaimana.
14: Kontingen Pesparani Provinsi Papua Barat asal Kabupaten Teluk Kondama mendapat sambutan hangat dari Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuis tibanya di Bintuni pada Sabtu 4 Juli 2026. Bupati didampingi para asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta ketua kontingen Pesparani Teluk Bintuni menyambut rombongan di halaman kantor Bupati SP3 Distrik Manimeri. Rombongan yang menempuh perjalanan darat menggunakan belasan mobil Hilux disambut dengan alunan musik rebana khas suku Sepiar. Dalam prosesi penyambutan, Bupati juga sempat memasangkan mahkota Papua kepada Wakil Bupati Teluk Kondama Antonius Marani selaku ketua kontingen. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan dari Kabupaten Teluk Kondama. Ia juga mengungkapkan bangga karena telah menjadi tuan rumah perhelatan besar tingkat provinsi ini.
15: Jujur di sportivitas tunjukkan bahwa Papua adalah rumah yang aman, rukun, dan berinvestasi. Sekali lagi selamat datang bagi kontingen Kabupaten Teluk Kondama dan Kabupaten lainnya yang bersama-sama untuk berhadir dengan kita dalam rangkaian Pesta Rani keempat Provinsi Papua.
14: Bupati juga menegaskan Pesta Rani bukan sekedar ajang perlombaan, tapi juga menjadi sarana memperkuat persaudaraan dan memperkuat iman melalui pujian serta nyanyian kepada Tuhan.
15: Pesta ini menjadi wadah untuk kita semua bersuka-cita bersama-sama dengan saudara seiman. Kita memperkuatkan iman kita dan memuliakan Tuhan melalui pujian dan nyanyian. Karena itu, saya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar, aman, penuh sukacita, dan menjadi pengalaman yang indah bagi semua kontingen yang akan datang di Kabupaten Teluk Pintunya.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Teluk Pondama Antonius Marani mengungkapkan rasa syukur karena seluruh kontingen tiba dengan selamat di Teluk Pintunya. Ia bahkan menceritakan jauhnya perjalanan dari Wondama menuju Teluk Pintunya yang membutuhkan waktu sehari semalam.
16: Wondama bisa tiba dengan selamat di sisa waktu. Kami dari Wondama tertolak dengan kain Mandarin kemarin sore, pukul 5 sore, tiba di Provinsi Papua Barat, Manokwari, jam 5 subuh. Kami sarapan jam 8, kami bertolak dari Manokwari, tiba di Sisar Matiti dengan perlindungan Tuhan.
14: Di hari yang sama, Wakil Bupati Teluk Pintunya, Joko Lingara, juga menerima kontingen dari Kabupaten Fakfak dan Kaimana melalui jalur laut. Dari Teluk Pintunya, Papua Barat, Dinaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kajir Sorong sosialisasi pencegahan dini korupsi kepada pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
17: Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Son, menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, bendahara, dan kesubag keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Dalam pemaparannya, Frankie Son mengingatkan bahwa kasus korupsi bisa terjadi karena ketidaktahuan dalam memahami aturan yang ada. Meskipun demikian, pihak yang bersangkutan tetap akan dihukum karena ketidaktahuannya atas aturan terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi antara kejaksaan dan pemerintah daerah menjadi hal yang sangat penting untuk memahami berbagai aturan yang ada agar penyelenggara negara tidak melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan terkait keuangan negara. Frankie menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dan disosialisasikan sebagai bentuk peringatan dini kepada aparatur negara. Sementara untuk penindakan menjadi langkah terakhir setelah tidak ada cara lain untuk menghentikan adanya praktik korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Frankie juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme.
18: Selanjutnya, pasal 3. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi

0: good governance di Kabupaten Raja Ampat. Menurut Bupati, korupsi bukanlah persoalan hukum semata, melainkan persoalan moral dan integritas yang harus dicegah sejak dini sebelum menjadi kebiasaan yang merusak sendi-sendi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi pencegahan memiliki makna yang sangat strategis, khususnya bagi pihak yang mengelola keuangan daerah, mulai dari kepala OPD, kepala subbagian keuangan, hingga para bendahara OPD.
1: Sering rapat melalui sosialisasi

0: berarti tanggung jawab bersama seluruh aparatur sipil negara.
1: Selain di Kabupaten Raja Ampat, Kejaksaan Negeri Sorong juga akan melakukan sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kapolda Papua Barat Daya pimpin sertijab terhadap 3 pejabat utama. Laporan Nirwana Yusuf.
3: Polda Papua Barat Daya menggelar upacara serah terima jabatan kepada 3 orang pejabat utama dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audi Soni Latuheru yang berlangsung di Raelits Panorama Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Dalam mutasi tersebut, Brigjen Pol Semironi Taba yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat Daya mendapat amanah baru sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 2 Sespin Lemdiklat Polri, sementara jabatan Wakapolda Papua Barat Daya diserahkan kepada Kombes Pol Fernando Sanchez Napitupulu yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Papua Barat Daya. Kemudian menyusul Kombes Pol Muhammad Saleh yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Karorena Polda Aceh, lalu posisi Karorena Polda Papua Barat Daya diisi oleh Kombes Pol Sahroni Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagdal Proga Rorena Polda Jawa Timur. Sementara di jajaran lalu lintas Kombes Pol Dax Emanuele Samson Manuputi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Papua Barat Daya mendapat jabatan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat 3 Korlantas Polri, sedangkan jabatan Dirlantas Polda Papua Barat Daya dipercayakan kepada Kombes Pol Sigit Haribowo yang sebelumnya bertugas sebagai auditor Kepolisian Madya Tingkat 3 Itwasda Polda Nusa Tenggara Barat. Setelah sertijab kepada media, Kapolda Papua Barat Daya mengatakan bahwa ketiga perwira yang baru saja diserah terimakan merupakan perwira terbaik dan mereka layak mendapatkan promosi.
4: Pada dasarnya mereka adalah perwira-perwira terbaik, ya, dan mereka layak mendapatkan promosi, dan apa yang kita saksikan hari ini adalah promosi-promosi yang diberikan pada para perwira yang sudah menunjukkan dedikasi terbaiknya, ya. Jadi Pak Waka, Pak Semi kemudian mendapatkan perjanya, dan kemudian juga Pak Sanchez mendapatkan promosi menjadi Wakapolda. Ya tentu kita akan, saya akan merasa terbantu dengan pelaksanaan mutasi hari ini. Artinya saya akan memiliki tenaga-tenaga baru yang cukup handal untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Papua Barat Daya.
3: Melalui mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat sinergi antar satuan kerja, serta mendukung terwujudnya pelayanan Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya kepada masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar, tidak terasa kita sudah berganti waktu nih dari siang menuju ke waktu sore, dan mudah-mudahan tiba di sore hari Anda tetap dalam kondisi yang baik, sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Mudah-mudahan juga tugas-tugas Anda lancar, aktivitas kerja lancar di sepanjang hari ini tanpa hambatan dan juga tanpa kendala. Saudara, sudah pukul 15 atau jam 3 sore, lebihnya 33 menit waktu Indonesia Timur. Melanjutkan kebersamaan kita. Setelah informasi yang hadir ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan dulu beberapa rangkaian lagu-lagu hiburan.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak, sehingga produk semakin dikenal masyarakat.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mensana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
5: Nggak tahu Lala, bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
4: Kalau Osis macam mana sih?
6: Aku
4: mau nikah aja lah.
6: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
5: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
4: Iya, sis. Ingat gak? Kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
6: Iya, aku ingat kok.
4: Terus ngapa mau nikah muda?
6: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
4: Sisi.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Hey, Mira. Kok susah sarapan kah belum?
3: Ya sudah, Tong. Memang kenapa jadi?
2: Kok sarapan apa tadi?
3: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
2: Ih, makanan apa itu Mira?
3: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
2: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
3: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
2: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
3: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
2: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Pendengar, sore tentunya mengajarkan kita bahwa tidak semua hal harus dikejar tanpa jeda. Berhentilah sejenak agar pikiran kembali jernih. Sore pastinya menjadi momen yang tepat ya untuk kita bersyukur karena bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini dan bisa mengevaluasi dan juga memulihkan tenaga kembali. Jadi pendengar, jadikan transisi menuju malam ini sebagai pengingat untuk tetap optimis menyongsong hari esok. Selamat sore untuk seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Semoga sore hari di Kota Kaimana yang terpantau cerah ini bisa menyenangkan untuk Anda yang sehabis beraktivitas, habis menuntaskan tugas-tugas Anda yang penting hari ini, Anda kembali untuk istirahat di rumah, tapi juga bisa meluangkan waktu sore Anda untuk jalan-jalan bersama keluarga atau bisa melakukan aktivitas lain seperti olahraga di sore hari. Untuk Anda yang ingin mendapatkan tubuh yang tetap sehat, tetap fit, Anda bisa meluangkan waktu Anda untuk berolahraga di sore ini. Olahraga ringan dan olahraga lainnya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan juga bisa berjalan dengan lancar.

Sensibility Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata, adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap, karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik,
ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan oh iya, berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya. Percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan, atau bahkan nih kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi.
Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya, gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan, gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
0: Aduh.

0: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia, Kaimana dimanapun berada, terima kasih untuk kebersamaan saudara yang masih setia dengarkan siaran kami hingga kita sudah melewati 34 menit dari pukul 17 atau dari jam 5 sore dengan rangkaian hiburan yang masih tetap mewarnai ruang dengar Anda. Tentunya kami berharap seluruh pendengar yang juga masih monit bisa terhibur dengan tembang-tembang pilihan dari Pro 1 RRI Kaimana. Saudara, hiburan mendatang masih akan hadir hingga nanti kami lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat. Sebelumnya akan saya selingi dulu dengan informasi yang sudah di cover sore hari ini tentang berbagai peringatan penting yang biasa dilakukan pada atau jatuh pada 14 Juli. Pendengar, tanggal 14 Juli jatuh pada hari Selasa. Nah, berdasarkan penanggalan Masehi, tanggal tersebut diperingati sebagai atau diperingati sejumlah momentum penting di Indonesia maupun berbagai negara. Di Indonesia, masyarakat memperingati Hari Pajak Nasional setiap 14 Juli. Sementara dunia juga mengenang Hari Bastille atau Hari Kesadaran Hiu dan Hari Pandemonium. Pendengar, Hari Pajak Nasional diperingati 14 Juli untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak bagi pembangunan nasional. Peringatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penetapan Hari Pajak Nasional didasarkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP titik 313/PJ/2017. Penetapan itu merujuk pada sejarah lahirnya konsep perpajakan dalam penyusunan konstitusi Indonesia. Sejak pembahasan tersebut, pajak menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan itu kemudian terus dipertahankan sebagai landasan pembiayaan pembangunan nasional hingga sekarang. Selanjutnya, Hari Bastille. Hari Bastille diperingati setiap 14 Juli sebagai simbol dimulainya Revolusi Prancis pada 1789. Peristiwa tersebut menjadi titik balik perjuangan rakyat melawan pemerintahan monarki absolut. Nah, pendengar, menjelang revolusi, Prancis menghadapi krisis ekonomi, kelangkaan pangan, dan tingginya beban pajak masyarakat. Kondisi tersebut memicu kemarahan rakyat terhadap pemerintahan Raja Louis XVI. Puncaknya, rakyat menyerbu benteng Bastille yang menjadi simbol kekuasaan monarki Prancis. Peristiwa itu kemudian melahirkan semangat kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang dikenal hingga kini.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan oleh-oles ya.
1: Oleh-oles sih oleh-oles, tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, enggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Oke pendengar, kami sediahi rangkaian hiburan untuk Anda sore ini. Selanjutnya kebersamaan kita, kami lanjutkan dengan lagu-lagu religius bernuansa Islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menunaikan sholat maghrib ya, tarhim dan juga azan maghrib. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Pendengar, selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Tidak terasa kita sudah masuk di waktu malam hari. Kita melewati waktu sore hari dengan berbagai kesibukan, dan malam hari pastinya merupakan waktu di mana saudara sudah mulai berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan sambil menanti untuk menikmati makan malam bersama. Kami berharap memasuki suasana malam, seluruh pendengar yang tadinya di luar rumah sudah pada berada di rumah masing-masing dengan kondisi yang masih tetap sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Kita berada di pukul 18 segmen khusus religi, menemani saudara-saudara kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana yang menjalankan tarhim dan juga sholat maghrib. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk saudara. Baik pendengar, sudah waktunya untuk Anda santai. Kami kembali masih akan temani Anda dengan menghadirkan sajian hiburan.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: sosial terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang belum merata. Tema penting dalam novel Laskar Pelangi yaitu tentang pendidikan, persahabatan, mimpi dan harapan, dan keindahan alam serta budaya. Laskar Pelangi adalah novel yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti pendidikan, persahabatan, mimpi, dan semangat perjuangan dalam hidup.
1: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Oke, pendengar. Hingga masuk lintas keimana sore dan malam sudah sampai pada pukul 19, di mana tugas saya tuntas untuk menemani saudara berbagi informasi dan juga kolaborasi ragam musik hiburan. Saya Seliwari Meja Siar pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya kami hadirkan jazz musik untuk menemani Anda melewati malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Kapal Zeven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk kau.
0: Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Tradisi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Dan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar. Jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah

0: banyaknya penguasaan lapangan dengan produktivitas.
1: Gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di, pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal nih ya.
0: Iya, kayak La Liga gitu ya.
1: Betul, ini semifinal kadunya rasa El Clasico.
0: El Clasico.
1: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe, baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi, di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini, berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
0: Yeah.
1: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah karena di laga ini hari ini ya.
0: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka iya spotlight yang ada di apa namanya Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi. Beda selisih assist doang.
1: Yeah.
0: Assistnya 3, golnya 8. Kalau Messi assistnya 2, golnya 8. Beda assist doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 assist, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
1: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
0: Yeah.
1: Sementara memang Spanyol Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Nah, ada seorang Mbappe, ada Dembele,
0: oke, okay, baik.
1: Olise juga.
0: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bakorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang, dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan, namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola, nomor punggung 14 dari Prancis, sodorkan pada Digne, melimpahkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Ubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan, lini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi, alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano, di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis, mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arikan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja, ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola, pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot, sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola, masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kepada kembali kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte, ada Kubarsi di sana, balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan, berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan, berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri, bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini, kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi, upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis, bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini, ya Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru, bersiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi, ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot, bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon, tendangan gawang saja kini bagi Spanyol, masuki menit ke-6 babak yang pertama, kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano, sodorkan saja pendek kepada Mike Maignan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Maignan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol, bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Maignan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Di awal-awal babak yang pertama ini, Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé, namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi, ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun buka kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba dikejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal dari kotak penalti tadi, bagaimana dengan Dani Olmo membentur, ya pelanggaran nampaknya, wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis, yang berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana, ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning usul pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Dan nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus home yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi, sudah dilakukan oleh Baena, namun membentur pertahanan dari Perancis. Lamine Yamal kirimkan bola ke daerah kotak penalti, berbahaya, disundul saja oleh Olise, datang lagi pemain dari Spanyol, kirimkan lagi Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Perancis, bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol, sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol, mundur ke belakang lagi pada Rodri, masih Rodri, mainkan bola kepada Kubarsi di lingkaran tengah, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro, kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis, Mike Maignan, belum membahayakan gawang dari Perancis, upaya dari pemain Spanyol, Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan, mencoba kini pemain Perancis, ada Rabiot tampaknya menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe, kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang, ada Digne di sana, ada juga Tchouaméni, Upamecano mencoba menggiring bola, Upamecano sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembélé di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang, Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni, Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Dinginnya nampaknya di sektor sebelah kiri. Balikan lagi pada Ucumani, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan angkat langsung jauh ke depan mencari tampaknya Jules Konde yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Konde yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte, belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Aduh, Unai Simon sodorkan bola langsung jauh ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea memainkan bola Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo terjadi lagi, dia direbut oleh Rabiot, kirimkan saja bola ke belakang. Tadi ada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis, sodorkan bola ke depan. Olise di sana, ada juga Chomani mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Dinye, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana, sampai mundur ke belakang. Olise coba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri, kini mencoba dipetakan pada Dinye. Kini pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe, ini menguasai bola. Mbappe kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, namun mencari Osman Dembele tadi. Umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol, belum berbahaya. Hingga menit ke 13 babak yang pertama ini, Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih Bung Tomo.
4: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh para pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola balik geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Pogba, Barsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasannya itu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri, tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Untungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8, Fabian Ruiz, sudah dilakukan pendek saja. Tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte, menon 14 di sana, masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayangi oleh Dembele di sana, kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang ketujuh adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangi oleh ada dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tendangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana, menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut sudah dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol. Bergeser lagi, bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol. Langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dinge diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri. Penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Koundé bekerjasama dia dengan main dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi. Kembali pada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, main nomor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong. Kembali ke belakang dia, Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana. Umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano. Namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Koundé menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dinge di sana. Tidak sama Dinge dengan Rabiot, masih Dinge tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja pada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, bergeser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Dinge. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Dinge, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Dinge ini, niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
1: Lebih pada ngaco sih.
4: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis Mike Maignan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Maignan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan, ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal! Menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis. Berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi pemain nomor 8 berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan masuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Nari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Hendri, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
1: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne, dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
4: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal, sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Hendri, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
1: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati, karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapat kartu merah itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
4: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan, apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Jabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
5: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai, si kulit bundar berputar-putar, mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Chomani, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pero Porro yang mampak yang melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro, namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi.
4: Capek dia.
5: Tampaknya dia kurang minuman energi tadi. Tadi dibilangin minum.
4: Iya, enggak kena tadi minuman energinya.
5: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk lesu
4: karena kalah.
5: Karena
4: capek.
5: Karena minum. Capek, bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi, dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan, pertandingan masih dihentikan sementara, bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis, apakah nanti akan digantikan. Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih, juga melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
1: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup, tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan, dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk, meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
5: Ya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba mengirim bola kepada Jules Kounde, sodorkan Jules Kounde, mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut, namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde kini, bersiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan, coba kini bagaimana Olise, dibayangi oleh Kukurea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Korea melakukan pelanggaran atau sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea paknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat di pelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon menatap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola, kini Kubarsi menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi. Bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini. Masih di sisi kanan lini serangnya, ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel udara, mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu, yang bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte.

Romo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan sodotan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodokan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bertemu dua kali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada lah offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Prancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis kini. Di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirim ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kirim menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini, lingkaran tengah. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan kiri, mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah. Oh, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih melambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Ada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nan, dibayangi oleh berbahaya, hampir saja bagaimana penguasaan Alex Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo, ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti, umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Di menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Alex Baena. Lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal, sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.

0: Masih Alamin Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis di kotak penalti. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh dua pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Maignan kini menguasai bola. Sudah lihat ke depan, dia sodorkan, angkat saja ke depan, cari Jules Kounde di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol, Kukurea, kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana, dari Mikel Olise dan juga Upamecano, mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi, pemain dari Prancis, ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh tiga pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Mikel Olise, terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia pada Lacroix, mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana, sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon, umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke 40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside, nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe, beberapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi. Bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Bung Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang karena kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri bekerjasama dengan Kukurea. Kembali kepada Laporte di sana, masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini di sektor kiri kepada Laporte, masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Maignan. Kemudian geser saja Maignan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Maignan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana, masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat bola namun tidak berhasil, bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk ke timnas Prancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol, yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti, masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan, sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol, yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Well, tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan pertahanan dari Prancis. Kukurea langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Kone, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, bergeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia, yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh menor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi, kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Konde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena, kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan, kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka di sektor kanan. Kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola lebaran ke dalam. Kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini ke belakang saja dia, Dinye bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Kounde namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola balik ke tengah. Kali ini juga ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, bergeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Kounde namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca Satu pemain Prancis terjebak offside tadi, sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan, bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, Beola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana, Jules Kounde. Terjatuh Jules Kounde tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi, dekat lingkaran garis tengah pertandingan, sudah dilakukan tendangan bebas. Bergeser kali ini bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niat dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol, berada di sektor kanan pertahanan Spanyol. Kali ini bergeser ke belakang dia, bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano. Kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Kounde, di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis kerjasama. Kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise, jadi tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola, kali ini sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Kounde geser dia ke sebelah kanan, bagaimana ada Olise di sana bekerja sama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele cumpasan tembakan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: Seperti membaca textbook tadi, statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan, mempertebal lini belakang dari Spanyol selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan ya. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagaimana koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola. Dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang menjadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui nih lawan-lawan dia hadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
0: Ya udah. Udah tahan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning. Cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Kan? Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan main aman, ganti Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting ya,
1: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah. Mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya
1: juga,
0: berarti Dembele.
1: Iya, dan Manu Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya. Ini akan menjadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya,
0: salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan assist, 2 assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena.
1: Dan kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu, digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Vito Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu, mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua, nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak.

0: 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Setda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

pertanyaan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: jaringan berita nasional. Ya, berdasarkan program di dimanapun Anda berada, babak kedua jalan yang pertandingan semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Kalidubuk Indra Firgiantara untuk melaporkan jalan pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, terima kasih. Pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol. Ya, terima kasih Bung Fajar dan tengah dimanapun Anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dan umpan ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh Kwa tadi, diringkan lagi bola kepada Manu Kano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot. Ada Kwa tadi, kembali lagi memainkan bola pemain-pemain Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ada Magnan kirimkan saja kepada Lacroix, masih Lacroix, dibayangi oleh Dani Olmo, mundur ke belakang. Ada Lacroix kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol. Dani Olmo kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Magnan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Prancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya bola dihadapi oleh Jules Koundé, sodorkan saja langsung. Adalah Kroa kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Perancis. Ada Magnan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Koundé, mencoba menggiring. Jules Koundé mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Marc Kukurea, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Magnan, kirimkan saja langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz, perebutan di dekat pertahanan dari Prancis, terjatuh pemain dari Prancis. Upamecano dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena,
2: melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oriozabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oriozabal. Tendangan bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oriozabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini. Tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro. Angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya dalam ini. Yama, di arah kotak mati. Yama. Namun sayang penguasaan bola tadi, bagaimana Lamine Yamal juga posisi offside. Hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamine Yamal. Namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamine Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne yang mencoba disundul, kembali lagi jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri, berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini main Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Oh, Oriozabal. Tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang, Oriozabal. Tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan, tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang Unai Simon, angkat Unai Simon. Terlingkaran tangan mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bakorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba mengirim pertahanan dari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan. Hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatan Mike Maignan. Kembali kembali Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja, sudah dilakukan Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manu Kano. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirim kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang, ada Manu Kano. Ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan. Ada Jules Kounde, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Kounde tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang.
3: pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi mana Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla, dari kotak penalti, masih Bakorla, Bakorla, oh sayang sekali, kawasan Melio Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kanu kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi halo, bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis, Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena dibanding oleh Jules Koundé, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé, ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya, ada Pedro Porro kirim tendangan, gol Spanyol, kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
4: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
3: Ya, semakin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manukano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia mundur ke belakang pada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi-lagi yang menyama dari kotak penalti, Lamine Yamal. Aduh, sayang sekali nampaknya offside. Lamine Yamal hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yamal, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
4: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yamal sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yamal ada di posisi offside.
3: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yamal tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
5: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemantau pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi, kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap, kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana. Dia mencoba mengirimkan bola kali ini, masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Geser ke belakang kali ini, ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini geser kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana. Coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pogba Barsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele yang kali ini dalam kotak penalti. Ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol, kembali tendangan sudut di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo, menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sang penjaga gawang ke tengah dia. Bagaimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini, masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba mengirimkan umpan ke tengah kali ini, menor punggung 22. Umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembele di sana, mencoba mendekati Kylian Mbappe langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappe di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol bekerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan, di sana ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol, kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella ke belakang dia. Ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi. Ketika akan menerima umpan dari Laporte, terjatuh ketika akan menerima umpan Jules Koundé tadi, terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Perancis ini, Bung Henry.
4: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Perancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya, dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu ini, bukan?
5: Setipis kesabaran saya.
4: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Dan yang menariknya, Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
5: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
4: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, dan sama-sama kita

0: tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Yann Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
1: Oke, baik. Dan terima kasih Bung Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Upamecano tadi masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi bergeser dia. Bagaimana Upamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana ada Due mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua. Pertandingan semifinal yang pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Prancis. Kali ini sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bergeser dia kepada Jules Koundé, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Prancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, geser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan tiga pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Koné, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak bergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih

0: Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan, dari Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub ini, apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini.
1: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh di pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamin Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut oleh Prancis. Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Nan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke Koda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena, bayang oleh Jules Konde ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Konde. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Theo Hernandez, kirimkan umpat, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, masih terjadi perbuatan di lingkaran tengah, berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja maksudnya tadi, bayangi oleh Jules Konde. Kembali lagi mendapat tekanan, berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis, sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Ousmane Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh ke depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Seki kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim ke tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Ada Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez. Kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon. yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez, masih terguling-guling. Bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Perancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini, dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol, bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis de Fuente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara, coba dikalau tadi oleh Tchouaméni, lagi mundur ke belakang Loye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Kedua kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé, bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Cherki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Lebel Lacroix, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacroix. Pemain-pemain Perancis melebar kini, mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Cherki di sana, coba menggiring bola ke tengah dia, mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencari Dembélé, Ousmane Dembélé, namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri. Dembélé, pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini, masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembélé. Kita nantikan, Ousmane Dembélé sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Mike Nan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Theo Hernandez kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki, kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Berhasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola, terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe, karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daerah pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Perancis. Ibrahim dapat dorongan tadi dari Llorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams, dihalau saja oleh pemain dari Perancis adalah Ryan Serki. Jules Kounde kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Serki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Perancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doye oleh Lamine Yamal, terjatuh Doye, menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit menyiupkan peluitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doye, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe, kita nantikan tendangan seperti apakah yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Perancis. Ada juga Ryan Serki di sana bersiap-siap, Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang lagi kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol, belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan dia. Berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol, kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, berbahaya Lamine Yamal, otak-atik dibayangi oleh pemain dari Prancis. Di sektor sebelah kanan terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis, sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Dan Jules Kounde menguasai bola, Ryan Serki, Jules Kounde mencoba membantu serangan, atau Manu Cano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Spanyol. Manu Cano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jules Kounde, mundur ke belakang Upamecano, ada Tchouaméni juga di sana, dekat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manu Cano, mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemain umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kota Spanyol, namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, sektor sebelah ada Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Cano. Manu Cano, masih Cano, berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Ryan Serki, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Cano, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpan yang diberikan tadi berhasil atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
2: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih adalah pemain-pemain Kubarsi di sana. Back kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerja sama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah Williams kali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis. Namun jatuh bola kali ini di kaki Williams, bekerja sama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana
0: Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix kerjasama dia, Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia. Bagaimana Jules Kounde di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana, Menor punggung 19 tadi, masih pemain-pemain dari Spanyol untuk mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu pemain nomor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri jatuh, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada pemain nomor punggung 20 Pedri ke tengah. Kali ini coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada pemain nomor punggung 6 sana, Merino, coba untuk ke belakang jaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Prancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Prancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal. Kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Prancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor, umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele. Tendangan dalam kotak penalti, namun masih lemah upaya yang dilakukan oleh Dembele, sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana, masih ada Merino sepertinya, bergeser ke sisi kanan. Kali ini coba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol di sana, kembali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini pemain-pemain Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Masih mencoba untuk membangun serangan kembali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis. Sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini, upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal. Masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan. Di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang sudah dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe, masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu Manit masih makin putar. Saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan, sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugroho serta Bung Henry. Silakan.
3: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
4: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
3: Oh iya, benar.
4: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dengan dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Dani Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan Soler Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya, para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya gitu ya. Sayapnya
3: tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
4: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia. Dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
3: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
4: Betul.
3: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
4: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
3: Iya, offside ya ternyata.
4: Iya, offside. Dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya tiga laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
3: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
4: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Yeah. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008.
3: Yeah.
4: Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya tadi, bahkan
3: ada Puyol ya,
4: iya datang langsung tadi stadion, ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas, bahkan
3: ada Casillas ya,
4: dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda, yang artinya nih
3: untuk Piala Dunia berikutnya dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
4: Apalagi,
3: gitu ya.
4: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí, kita
3: Yamal juga. Nah, bisa juga. Bicara soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
4: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
3: Iya.
4: Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama saat itu, saat ya Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan ini tengah, dengan pemain-pemain lain,
3: bermain sebagai tim ya, bukan individu.
4: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati back lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya.
3: Yeah.
4: Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
3: Yeah, nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bung.
4: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
3: Iya.
4: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana sih, bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
3: Nico Williams.
4: Iya,
3: sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
4: Iya, betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
3: depan,
4: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
3: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simón, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kinclong lagi begitu ya.
4: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan karena di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk di tengah 2-0, dia seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
3: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk tidak bola masih menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
4: Iya, betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
3: mengantisipasi
4: mengantisipasi atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi dia, mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Ini benar-benar kalau istilah Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
3: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
4: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya, di major turnamen yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya saat ini
3: benar,
4: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
3: Tadi total 38 kali pertandingan.
4: Iya, itu di total, secara total.
3: Secara total semua pertandingan, semua ya.
4: Pertandingan.
3: Semua kompetisi. Nah, berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
4: Berarti memang benar-benar sangat fantastis lah. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis De La Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya, dengan nama-nama yang masih pemain muda gitu.
3: Benar. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina. Kira-kira gimana nih kans ya, ketemu siapa?
4: Pasti berharapnya Inggris.
3: Tapi ya, secara analisis ya, kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini, luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya, hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
4: Iya, dan maka saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Manzambi ya, pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu gitu. Yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bertahan sebagai
3: juara,
4: sebagai juara
3: tahun Piala Dunia kemarin.
4: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
3: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona sampai kartu merah David Beckham.
4: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
3: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
4: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
3: bikin
4: gol ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya, Alexis Mac-Allister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
3: Iya, betul.
4: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2022 memang squad dari Scaloni ini, Lionel Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
3: Iya, baik. Jadi kalau idealnya idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
4: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
3: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
4: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan, dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci. Dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
3: Aduh, aminin gak ya?
4: Amin dong.
3: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
4: Mantap.
3: Bung Henry, okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini, hari Rabu 15 Juli 2026. Saudara, mengawali Warta Berita Daerah pada pagi hari ini kami sampaikan sari berita. Pemda Provinsi Papua Barat memberikan keringanan pajak kendaraan sejak Juli hingga Oktober 2026. Warga Kaimana diminta manfaatkan kesempatan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Desi Nauseni. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepada masyarakat mulai Juli hingga Oktober 2026. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus juga mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah. Kepala UPT Samsat Kabupaten Kaimana, Andi Kusuma, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur Papua Barat nomor 144 tahun 2026 tentang pemberian peringanan pembayaran PKB dan BBNKB. Menurut Andi, masyarakat memperoleh berbagai kemudahan melalui program tersebut, diantaranya pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor PKB, penghapusan sanksi denda administrasi, serta keringanan biaya bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dikatakan juga, melalui program ini masyarakat dapat memanfaatkan penghapusan denda administrasi. Bahkan kendaraan yang telah menunggak lebih dari 10 tahun juga memperoleh pengurangan pokok pajak sesuai dengan ketentuan dalam sistem pelayanan Samsat. Dia juga menjelaskan wajib pajak yang memiliki tunggakan hingga 10 tahun tidak lagi diwajibkan melunasi seluruh akumulasi tunggakan seperti sebelumnya. Sistem pelayanan Samsat akan secara otomatis menghitung besaran keringanan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat hanya membayar sebagian dari total kewajiban pajak. Menurutnya, kebijakan ini menjadi peluang bagi masyarakat yang selama ini menunda pembayaran pajak kendaraan untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan. Andi juga mengungkapkan bahwa sejak program tersebut diberlakukan, sejumlah pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Kabupaten Kaimana telah memanfaatkan fasilitas keringanan dan memperoleh penghapusan denda administrasi. Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa tujuan utama pemberian insentif pajak kendaraan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, sekaligus juga mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dia menambahkan, kebijakan keringanan pajak kendaraan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang diusulkan Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Andi pun menghimbau kepada seluruh kabupaten, masyarakat kabupaten yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut karena program hanya berlaku hingga Oktober 2026. Saudara, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kaimana memberikan pembekalan tentang dasar-dasar jurnalistik dan literasi digital kepada peserta didik baru SMA Negeri 1 Kaimana dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang berlangsung di Aula Serbaguna SMA Negeri 1 Kaimana kemarin. Kegiatan tersebut menghadirkan dua materi pemateri dari PWI Kabupaten Kaimana, yaitu Ketua PWI Kabupaten Kaimana, Frederick Lamauran, menyampaikan materi tentang dasar-dasar jurnalistik, sedangkan Sekretaris PWI Kabupaten Kaimana, Pascalit Ohoyel
Lei Jaan membawakan materi mengenai literasi digital yang menitikberatkan pada penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Ketua PWI Kabupaten Kaimana, Frederick Lamauran, mengatakan bahwa pembekalan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa baru mengenai dunia jurnalistik, sekaligus juga mendorong lahirnya budaya menulis sejak dini. Menurut Frederick, kebiasaan menulis akan memberikan banyak manfaat bagi peserta didik, mulai dari meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkuat daya analisis, hingga juga mendukung proses belajar yang lebih efektif di sekolah. Dia juga berharap materi yang diberikan dapat menghidupkan kembali fungsi majalah dinding atau mading sebagai wadah kreativitas siswa. Sementara itu, Sekretaris PWI Kabupaten Kaimana, Paskalis Ohoy Lejaan, menegaskan bahwa literasi digital menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, generasi Z akan semakin banyak berinteraksi dengan ruang digital, sehingga perlu dibekali kemampuan untuk menggunakan media sosial secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dia berharap para siswa mampu menjadi pengguna media digital yang tidak mudah terpengaruh informasi palsu, serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, berkarya, dan juga membangun karakter yang positif. Kepala SMA Negeri 1 Kaimana, Juan Olivera Neno, menyampaikan apresiasi kepada PWI Kabupaten Kaimana atas kontribusinya dalam memberikan materi pada kegiatan MPLS. Menurutnya, materi jurnalistik dan literasi digital sangat relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital saat ini. Dan saudara, sekian Warta Berita Daerah. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

tipe toxic people. Penting untuk menjaga kesehatan mental sendiri dan kualitas hubungan sosial sehari-hari. Melansir mentalhealth.id agar tidak terjebak dalam lingkungan toxic yang merusak mental. Berikut tipe toxic people yang perlu Anda ketahui. 1. The gossip. Tipe ini adalah mereka yang gemar menyebarkan cerita orang lain tanpa empati dan etika. Perilaku ini berpotensi merusak kepercayaan, menciptakan konflik, serta memperburuk hubungan pertemanan, relasi kerja, hingga lingkungan sosial. 2. Tipe fake people. Tipe ini dikenal bersikap manis di depan, namun kedua dan tidak tulus. Kepalsuan sikap yang ditunjukkan dapat menimbulkan kekecewaan mendalam bagi orang yang mempercayainya. 3. Playing victim. Merupakan tipe toxic people yang selalu memposisikan diri sebagai korban keadaan demi menghindari tanggung jawab pribadi. Mereka cenderung menolak kritik, mencari simpati yang berlebihan, serta menyalahkan pihak lain terus-menerus dalam berbagai situasi kehidupan sosial. Yang 4, jungle mental people. Merupakan tipe individu yang gemar menghakimi orang lain tanpa memahami situasi sebenarnya secara utuh dan objektif. Sikap tersebut dapat melukai perasaan, menurunkan kepercayaan diri, serta menciptakan jarak dalam hubungan sosial. Habiskan pula banyak waktu bersama orang-orang yang ceria, baik hati, dan yang membuat nyaman. Tetaplah bersosialisasi, tetapi pilihlah orang yang tepat.

0: Nira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, memang kenapa jadi?
0: Kok sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh, hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung atau baru saja mendengarkan siaran kami saat ini, tepat pukul 7 pagi. Pendengar, kami ajak Anda bersama Gita Jelang, Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional atau KSPEAN Papua Selatan di Merauke pada Selasa 14 Juli 2026. Rakorda menjadi forum menyerap aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk mempercepat pembangunan kawasan. Rakorda dihadiri Bupati Merauke, Bupati Bovendigul, unsur Forkopimda, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Mapi dan Asmat, serta para ketua masyarakat adat. Dan pertemuan membahas perkembangan pembangunan KSPEAN, penanganan masyarakat terdampak, dan langkah percepatan pembangunan berkelanjutan. Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menlu RI Sugiono ketika ditemui Selasa 14 Juli 2026 di Jakarta. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung bagi para siswa-siswinya untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka selama 9 bulan berjalan. Muhammad Rajabsyah dari RRI Tarakan melaporkan.
2: Bertempat di halaman sekolah, Kompleks Lembaga Latihan Kerja Tarakan, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 59 Tarakan menggelar open house. Acara ini menjadi panggung unjuk kebolehan bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran mereka. Hadir di tengah-tengah undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud mengaku sangat terharu. Dirinya yang sudah 3 kali meninjau sekolah ini melihat ada lompatan karakter yang masif pada diri anak-anak. Menurutnya, investasi besar negara senilai ratusan miliar rupiah untuk program ini mulai menunjukkan dampak yang nyata, khususnya dalam hal anger management atau pengelolaan emosi serta kemampuan bekerja sama.
3: Sini ini kan dia komprehensif atau bahasa mereka ini terintegrasi. Jadi orang anak-anak itu ternyata dilajari hidup, kerjasama, mengelola anger management, mengelola kemarahan. Kan itu sebenarnya kan nggak gampang kan.
2: Namun di balik keberhasilan para siswa ada perjuangan luar biasa dari para pendidik. Kepala SRT 59 Tarakan, Marisa Aulia mengungkapkan bahwa kurikulum di sekolah asrama ini mengawal total aktivitas siswa sejak bangun tidur pukul 4 pagi hingga tidur kembali pukul 9 malam. Mulai dari perbaikan nutrisi, kesehatan fisik seperti pengobatan ke puskesmas, pembinaan karakter. Namun, Marisa

0: Matra Japsha RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: ...248 siswa mengikuti masa pengentalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri mulai menyiapkan generasi pemutus rantai kemiskinan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri resmi memulai open house dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Perdana bagi 248 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri di Desa Ploso Kidul, Kecamatan Ploso Klaten. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027 sekaligus awal operasional sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Bupati Kediri Hanedito Himawan Pramana menjelaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan sekaligus juga menekan angka putus sekolah.
3: Alhamdulillah, tepat hari Selasa tanggal 14 Juli MPLS khususnya di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri sudah dimulai. Persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Pesan siswa dan orang tua, percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut ya.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di tahun ajaran baru ini mencapai 248 siswa. Ia juga menjelaskan bahwa pelaksanaan MPLS berlangsung hingga 31 Juli dengan materi yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan nilai sosial dan juga spiritual.
4: Sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah, itu nanti fokus pada penanaman karakter, terutama karakter-karakter yang sifatnya karakter sosial, karakter apa spiritual. Artinya lebih latih, misalnya contoh yang mula-mula tidak sholat, kemudian ajak sholat, yang mula-mula sholatnya sendirian, kita ajak berjamaah. Nah, kemarin sudah di atas 95%. Sudah di atas 95%.
5: Tinggal finishing sebenarnya, Pak?
4: Ya, sebenarnya itu aja.
5: Ya, semuanya bisa langsung digunakan ya, Pak?
4: Sudah, ini anak-anak langsung ya, berasa ramai, langsung.
2: Di sisi lain, salah satu wali murid, Sriani, mengungkapkan rasa syukur karena anaknya bisa memperoleh kesempatan menjadi peserta didik di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri.
6: Sangat beruntung, Pak. Kami keluarga tidak mampu, biar apa cita-citanya tercapai dan semoga sukses gitu tercapai cita-citanya.
2: Pelaksanaan MPLS Perdana ini menjadi langkah awal implementasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri sebagai program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang lebih inklusif. Anu Kusuma melaporkan.
1: Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution memastikan antrean di sejumlah SPBU dan terbatasnya stok BBM bersubsidi dalam 3 hari belakangan ini disebabkan adanya pemberhentian massal para sopir tangki pengantar subsidi ke SPBU. Sedangkan pihak PT Pertamina mengklaim peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah menjadi penyebab SPBU harus mengimbangi tingginya permintaan. Joko Saputra dari RRI Medan melaporkan.
7: Dalam beberapa hari terakhir terdapat
8: kelangkaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi dan antrean panjang di sejumlah SPBU termasuk di Kota Medan menjadi fenomena yang terlihat dalam beberapa hari terakhir. Disinyalir tingginya peminat masyarakat yang beralih dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi jenis Pertalite menjadi salah satu penyebab. Berdasarkan pantauan RRI pada Senin 13 Juli 2026, antrean panjang kendaraan terlihat di SPBU Jalan Gatot Subroto, Kota Medan. Seorang pengendara sepeda motor Rizky Ramadan mengatakan sudah kesulitan mendapatkan Pertalite sejak Minggu 12 Juli lalu.
9: SPBU di Binjai, dari Binjai sampai Rizky, Deli Serdang, semua Pertalite dari semalam. Dia lama kali.
8: Sehari berselang pada Selasa 14 Juli kemarin, antrean panjang juga masih terjadi. Antrean terlihat di salah satu SPBU di Jalan Brigjen Katamso, Kota Medan. Antrean panjang hingga badan jalan membuat sejumlah pedagang di lokasi merasa dirugikan. Syah Putra, pedagang kuliner malam, mengaku resah dengan kondisi antrean tersebut.
10: Kalau begini, macet kan? Harapan kami masyarakat ini jangan sampai macet lagi lah.
8: Terbatasnya stok BBM bersubsidi di sejumlah SPBU juga berdampak bagi para pencari nafkah seperti becak bermotor. Tijon, seorang penarik becak bermotor, terpaksa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
11: Ya begini lah, kalau makam ini, tukang becak ini, kalau bisa minyak ya turun, jangan sampai kewalahan, sampai nggak ada lah gitu.

0: ini lagi minyak metalik sudah hampir kemana-mana kami cari, nggak ada.
1: Fenomena yang membuat sejumlah masyarakat resah dan saling bertanya tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution telah mendengarkan langsung jawaban dari pihak PT Pertamina Patraniaga. Kepada wartawan di Medan Selasa kemarin, salah satu penyebab terbatasnya BBM bersubsidi di SPBU di sejumlah daerah termasuk di Kota Medan, dikatakan Bobby, lantaran proses distribusi unit mobil tangki yang terhenti akibat adanya pemberhentian massal terhadap para sopir mobil tangki.
2: Tadi sudah cross-check, jadi sampai yang Pertamina sebenarnya bukan kelangkaan BBM-nya, tapi yang langka katanya itu ada pengemudi yang ngantar BBM-nya. Jadi distribusinya akhirnya karena driver yang bawa truk BBM-nya itu kemarin salah disampaikan, itu terjadi pemberhentian massal.
1: Sementara pihak PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumatera Bagian Utara melalui keterangan video yang disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga, Farogi Andriani Samampau, mengatakan dalam beberapa hari terakhir memang terjadi peningkatan kebutuhan BBM masyarakat yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah.
3: Kami memastikan bahwa ketersediaan BBM di fuel terminal, khususnya di Medan Group, berada dalam kondisi yang terjaga. Saat ini adalah mempercepat pengiriman BBM dari terminal menuju SPBU sehingga pasokan dapat diterima masyarakat secara lebih merata dan antrean dapat berangsur berkurang.
1: Sebagai upaya percepatan distribusi, PT Pertamina Patraniaga Wilayah Sumbagut juga mengoperasikan full terminal Medan selama 24 jam. Perusahaan juga menambah 20 unit mobil tangki dengan menerapkan skema spot charter, serta menambah personil dengan dukungan awak mobil tangki dan terminal terdekat maupun wilayah regional lainnya. Pertamina juga melakukan alih supply dan juga full terminal Kisaran, Pematang Siantar dan Lok Sumawi untuk membantu penyaluran BBM ke berbagai wilayah di Sumatera Utara, termasuk dukungan personil dari TNI yang dilibatkan dalam upaya mempercepat distribusi dari full terminal menuju ke SPBU. Demikian Joko Saputra melaporkan.
2: Pemberhentian massal.
4: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi peraturan daerah. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 menjadi Perda, sebagaimana disampaikan seluruh juru bicara masing-masing fraksi dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat 2. Juru bicara fraksi PKS Lili Hendarwati menjelaskan, fraksi PKS menyetujui Raperda pelaksanaan APBD Jatim 2025 menjadi Perda, namun dengan catatan 10 rekomendasi.
6: Berdasarkan jawaban gubernur hasil pembahasan komisi-komisi DPRD serta evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2025, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pengelolaan keuangan daerah perlu terus diarahkan pada agenda reformasi yang mampu memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
5: Sementara itu, juru bicara fraksi PKB Siti Mukiarti dengan tegas menyatakan persetujuan atas Raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025 menjadi Perda.
7: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.
5: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi maupun badan anggaran atau banggar atas pembahasan Raperda pelaksanaan APBD Jawa Timur 2025.
8: Raperda Provinsi Jawa Timur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah memperoleh persetujuan bersama akan kami sampaikan seperti biasanya kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur.
5: Setelah melakukan paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi, kemudian pengambilan keputusan DPRD tentang persetujuan Raperda, paripurna dilanjutkan dengan pendapat akhir Gubernur dan ditutup dengan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemerintahan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung 3 hari tersebut dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
9: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita.
10: Bupati Klaten Hamenang Wajari Semoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamenang Wajari Semoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamenang Wajari Semoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia emas tahun 2045.
11: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca, karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak, ya kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia emas 2045.
10: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamenang Wajari Semoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi, dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
9: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
10: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Kaimana. Selamat mempersiapkan diri kembali untuk segudang tugas yang sudah menanti Anda di hari ini. Perjalanan panjang dengan berbagai aktivitas rutinitas menanti Anda, dan tentu kami juga berharap bahwa Anda sudah sangat siap untuk menikmati hari ini. Cuaca Kota Kaimana terpantau sampai dengan saat ini masih ya tampak mendung, namun kita bangun dengan semangat dan tekad yang baru untuk mencapai semua kesuksesan melalui segala usaha dan kerja nyata yang kita tuangkan dalam tugas-tugas kita masing-masing. Dan pendengar, kami masih terus hadir menemani Anda dengan berbagai hiburan informasi sampai nanti tiba tepat di pukul 8 pagi ya. Kami kembali ajak Anda nanti untuk mengikuti penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

tips mengatur keuangan ala masyarakat Jepang. Saudara, masyarakat Jepang dikenal luas dengan gaya hidup hemat dan kemampuan mereka mengatur keuangan dengan sangat disiplin. Kunci keberhasilan mereka terletak pada prinsip keuangan yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Metode pengelolaan uang ala Jepang ini dinilai mampu membantu seseorang mencapai kestabilan finansial sekaligus juga menabung untuk masa depan. Berikut ini ada beberapa cara mengatur keuangan ala Jepang yang bisa menjadi inspirasi. 1. Metode Kakeibo untuk catatan keuangan yang rinci. Pendengar, Kakeibo yang berarti buku catatan keuangan rumah tangga.

orang Jepang yang menggunakan amplop atau dompet khusus untuk mengelompokkan uang mereka berdasarkan kebutuhan, seperti kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan tabungan. 4. Membeli barang berkualitas yang tahan lama. Ketika harus membeli barang, masyarakat Jepang cenderung memilih barang berkualitas tinggi yang tahan lama daripada produk murah namun cepat rusak. Prinsip ini mungkin memerlukan biaya di awal yang lebih tinggi. Namun dalam jangka panjang, biaya yang dikeluarkan bisa lebih hemat karena tidak perlu sering membeli barang baru. Yang 5, yaitu memanfaatkan diskon dan belanja di waktu yang tepat. Masyarakat Jepang sangat cermat dalam memanfaatkan waktu-waktu diskon di toko atau supermarket. Biasanya, mereka memilih untuk berbelanja pada akhir pekan atau menjelang malam ketika banyak orang mendapatkan potongan harga. Belanja di waktu yang tepat tentunya bisa menekan pengeluaran secara signifikan. Yang 6, hidup minimalis atau menghindari barang yang tidak dibutuhkan. Gaya hidup minimalis adalah bagian dari kehidupan banyak masyarakat Jepang yang fokus pada memiliki sedikit barang tetapi berkualitas. Konsep ini juga membantu mereka untuk tetap fokus pada apa yang penting dan menjaga keseimbangan keuangan. Dan yang 7, kurangi konsumsi luar rumah. Masyarakat Jepang umumnya lebih sering makan di rumah daripada di restoran. Banyak keluarga di Jepang yang memasak makanan sendiri untuk menghemat pengeluaran dan menjaga kesehatan. Selain itu, membawa bekal saat bekerja atau sekolah juga merupakan tradisi yang umum dilakukan. Melalui metode pengelolaan keuangan ini, masyarakat Jepang berhasil mengatur pengeluaran dengan cermat dan efektif. Gaya hidup yang disiplin, hemat, dan terencana ini bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin mencapai stabilitas finansial.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Hai hai hai, pernahkah Anda berpikir apa sih manfaat nyata dari tawa yang renyah itu? Ternyata tawa bukan hanya bikin hati senang, tapi juga super power bagi kesehatan Anda. Ada 4 manfaat tertawa yang harus Anda ketahui. Yang pertama, anti stres kilat. Tertawa adalah quick fix terbaik. Ia menurunkan hormon stres kortisol dan langsung membanjiri tubuh Anda dengan endorfin, si happy harmoni alami. Yang kedua, imun kuat. Ya, tawa terbukti meningkatkan sel T dan antibody, membuat sistem imun Anda lebih tangguh melawan penyakit. Tiga, latihan jantung ringan. Tertawa keras melatih otot diafragma dan meningkatkan denyut jantung sebentar, membuat sirkulasi darah Anda lebih lancar. Dan yang keempat, jembatan sosial. Tawa adalah bahasa universal yang paling efektif. Berbagi tawa mempererat ikatan, mengurangi ketegangan, dan membuat hubungan Anda semakin harmonis. So, jangan pelit senyum, jangan tahan tawa, cari alasan untuk tertawa hari ini dan rasakan

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Mantiga Kota Padang, Sumatera Barat. OJK tegaskan penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan menjadi fondasi penting membangun kepercayaan di era ekonomi digital. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat harus berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan maupun kekerasan. Arahan itu disampaikan kepada seluruh kepala sekolah menjelang dimulainya MPLS sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Informasi mancanegara. Situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Ammodi, saat ditemui pada Senin 13 Juli 2026 di Jakarta. Pada kesempatan itu, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Japan Open 2026. Hasil ini didapat Ana dan Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal Chinese Taipei, Chang Qinghui dan Yang Qingtun 21-16, 21-8. Ya, pemerintah terus mendorong penguatan koperasi kelurahan dan desa Merah Putih sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis semangat gotong royong. Tidak hanya itu, kehadiran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa hingga perbatasan. Viko Alhadi dari RRI Pontianak melaporkan.
1: Konsep koperasi kelurahan dan desa Merah Putih dinilai tidak mengubah prinsip dasar perkoperasian di Indonesia. Pengajar Koperasi Kelurahan Desa Merah Putih Kementerian Koperasi Republik Indonesia Edi Suprianto menegaskan, koperasi tetap berlandaskan asas dari oleh dan untuk anggota sebagai wujud ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Edi menjelaskan selama ini pembentukan koperasi umumnya dilakukan melalui pendekatan dari bawah atau bottom up, yakni masyarakat yang memiliki kebutuhan dan tujuan bersama secara sukarela membentuk koperasi sebagai wadah memperkuat ekonomi mereka. Sementara pada program Koperasi Merah Putih, pemerintah mengambil peran lebih aktif melalui pendekatan top-down. Menurutnya, keterlibatan pemerintah diperlukan untuk merangsang tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat.
2: Kalau dulu kan itu diistilahkan oleh banyak pengamat dengan istilah bottom-up ya. Jadi koperasi itu kan harusnya dari masyarakat ya, kesadaran masyarakat. Memiliki permasalahan yang sama, punya cita-cita yang sama, kemudian dengan daya mereka bersama-sama membentuk kegiatan ekonomi bersama yang dibentuk dalam berbagai jenis koperasi ya. Kemudian dengan konsep merah putih yang baru, di sana ada peran serta peran pemerintah. Jadi pemerintah top down. Ya, kalau selama ini koperasi itu bottom up, muncul dari kesadaran masyarakat, sekarang masyarakatnya dirangsang. Karena kenapa perlu dirangsang? Karena masyarakat kita dalam pandangan banyak pengamat ekonomi itu adalah masyarakat feodal, masyarakat yang selama ini belum memunculkan kemandirian ekonomi, jadi harus dirangsang. Ya, dirangsang untuk dimunculkan kemampuan, kekuatan ekonominya secara bersama-sama melalui fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah.
1: Koperasi Kelompok Usaha Garam Rakyat atau Kugar Kampak Indah Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas terus menunjukkan perkembangan positif sejak dibentuk. Selain jumlah anggota yang terus bertambah, koperasi juga dinilai mampu memberdayakan masyarakat di kawasan perbatasan. Ketua Kugar Kampak Indah Irwanto mengatakan koperasi telah berjalan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya, yakni menjadi wadah bagi masyarakat mengembangkan usaha.
3: Tentu terkait bagaimana koperasi ini bisa memberdayakan tentu salah satu yang memang menjadi cita-cita besar kami khususnya di daerah perbatasan, yaitu di daerah Paloh yang memang daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, negara Malaysia. Ada satu komoditi baru yaitu garam yang memang boleh dibilang baru tumbuhlah dalam setahunan ini.
1: Menurutnya komoditas garam di Paloh merupakan sektor usaha yang masih relatif baru dan mulai berkembang dalam satu tahun terakhir. Karena itu keberadaan koperasi menjadi sarana untuk menghimpun petambak garam agar dapat bergerak secara kolektif. Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan salah satu siswa. Informasi selengkapnya bersama dengan Hans Primananda dari RRI Padang berikut ini.
4: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang mengatakan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
5: Anak-anak ini sebenarnya korban. Nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya karena anak ini korban dari rekannya sehingga membuat seperti di dalam ransel ada rel, ada lereng. Jadi itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosi yang kepada teman.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang, Marliza mengaku, terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut, sebab di saat bersamaan, ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
6: Iya, ada bunyi gitu kan. Bunyi. Saya tak dengar itu kan, lagi dalam beda rapat. Jadi bunyi, itu aja, ini ada kejadian, itu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Nggak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, nggak ada juga. Cuman anaknya memang agak sengit-sengit. 12 RF.
4: Marliza menambahkan, meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah Man 3 Padang. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 270 siswa baru sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 2 Kota Medan mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di gedung permanen sekolah. Selama 2 pekan, kegiatan difokuskan untuk membekali siswa beradaptasi dengan lingkungan dan kehidupan berasrama sebelum memasuki masa pembelajaran. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 2 Kota Medan mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat secara virtual dari gedung permanen SRT 2 Medan Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Sekolah Rakyat Seragen itu dibuka secara resmi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan diikuti 14 sekolah rakyat yang telah menempati gedung permanen. PEC SRT 2 Kota Medan Wildan Humaidi mengatakan, pembukaan MPLS dilaksanakan serentak oleh Kementerian Sosial. Menurutnya, pembangunan fisik gedung SRT 2 Medan hampir rampung sehingga kegiatan MPLS sudah dapat dilaksanakan di kompleks sekolah tersebut. Ia menjelaskan sebanyak 270 siswa telah menempati asrama dan mengikuti rangkaian MPLS dengan memanfaatkan gedung yang sudah siap digunakan.
8: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan ini alhamdulillah secara pembangunan fisik sudah selesai ya, walaupun masih ada beberapa gedung yang memerlukan perapihan-perapihan seperti untuk asrama, kemudian kelas, kemudian juga kamar mandi. Bisa kita laksanakan dengan memaksimalkan posisi gedung yang memang sudah siap untuk kita gunakan, termasuk juga untuk penginapan siswa dan siswi. Untuk 270 siswa yang baru ini sudah bisa untuk tinggal menginap di asrama.
7: Polda menambahkan kegiatan MPLS di SRT 2 Medan telah dimulai sejak Senin 13 Juli 2026. Pada hari pertama, para siswa diantar keluarga masing-masing untuk melakukan registrasi dan mengikuti cek kesehatan gratis atau CKG. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai langkah preventif agar seluruh peserta didik dalam kondisi sehat sebelum mengikuti proses belajar dan kehidupan berasrama. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 2 Medan, Maragoti Siregar, mengatakan MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebelum dilanjutkan dengan masa matrikulasi. Selama MPLS, siswa akan dibekali berbagai materi untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan di lingkungan sekolah berasrama.
9: MPLS ini bakal berlangsung 2 mingguan, nanti bakal ada lagi yang namanya matrikulasi. Jadi di sini memang difokuskan terhadap kesiapan anak-anak di dalam kehidupan berasrama.
7: Lebih lanjut, Maragoti menjelaskan pada tahun ajaran baru ini, SRT 2 Medan menerima 270 siswa baru yang terdiri atas 120 siswa jenjang SMA, 90 siswa SMP, dan 60 siswa SD. Semula setiap jenjang ditargetkan menerima 90 siswa, namun kuota SD belum terpenuhi sehingga sebagian dialihkan ke jenjang SMA berdasarkan keputusan pimpinan. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Madrasah Aliyah Alif Lam Mim bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menggelar deklarasi anti-bullying pada gelaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026. Acara dilaksanakan di Aula MA Alif Lam Mim di kawasan Kebonsari, Surabaya. Pada acara tersebut menghadirkan Ketua Yayasan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi. Kemudian Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bakri, Ketua Kelompok Kerja Pengawas atau Pokja Was Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, serta stakeholder terkait dan juga santri dan santriwati. Melalui Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Lam Mim, Ida Mawardi, mengatakan tujuan kegiatan kali ini yakni memberikan pemahaman kepada para santri terkait bahaya pengaruh zat psikotropika dan segala bentuk macam perundungan atau bullying. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini penting dilakukan agar anak dapat mengantisipasi secara mandiri dan ikut serta melawan pengaruh negatif dari dua hal tersebut.
11: Kita sebagai santri jangan sampai kita terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Baik itu yang terkait dengan psikotropika, narkoba, maupun perundungan, pelecehan, bullying. Itu bahasa yang sekarang sedang ini.
10: Sementara Ketua Pokja Was Madrasah Kanwil Kemenak Kota Surabaya, Dr. Wahyu Parihin, mengapresiasi kegiatan tersebut dan mendukung program serupa melalui program kurikulum berbasis cinta atau KBC.
12: Bagaimana kita menghargai, saling menghormati sesama anak bangsa, sesama bangsa Indonesia, tidak membeda-bedakan status sosial maupun suku ras dan agama yang lainnya. Kita adalah satu yang dalam konteks keagamaan dan 6 agama yang diakui di pemerintah kita ini, maka Kementerian Agama mengusung KBC ini bagi semua agama, tidak hanya
10: Selama acara, para santri dan santriwati juga diajak berdialog bersama dengan pemateri dan diberi tugas untuk merangkum isi pembicaraan selama acara berlangsung. Dari adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan angka bullying di lingkungan pondok serta menjunjung tinggi aspek kerukunan antar santri. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan penguatan tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan menjadi fondasi penting membangun kepercayaan di era ekonomi digital. Zarotin Aljana melaporkan.
13: Sebelum pelaksanaan acara hari ini, kami sempat melaksanakan beberapa survei singkat kepada para praktisi fungsi GRC.
14: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan penguatan tata kelola dan manajemen risiko sebagai langkah penting untuk menghadapi ancaman cyber, penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI, serta ketidakpastian global yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan dalam acara Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta pada hari ini. Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wati Mena mengatakan, berbagai gagasan yang lahir dari forum tersebut diharapkan dapat menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola nasional. Menurutnya, penguatan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
13: Sebelum pelaksanaan acara hari ini, kami sempat melaksanakan beberapa survei singkat kepada para praktisi fungsi GRC, dan hasilnya menunjukkan bahwa risiko cyber dan penyalahgunaan AI ini menjadi perhatian utama, di samping risiko lain seperti perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim. Menariknya, hasil ini sejalan juga dengan hasil survei dari institusi global. Kemudian lebih lanjut lagi, untuk sektor jasa keuangan, kami juga mencoba melihat dari data dari BSSN, dan ditunjukkan di situ bahwa memang anomali transaction itu cukup signifikan, dan tentunya ini perlu menjadi perhatian kita bersama.
14: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan kepercayaan kini menjadi aset paling berharga di era ekonomi digital. Menurutnya, transformasi digital hanya akan berhasil jika dibangun di atas tata kelola yang baik, transparansi, serta kolaborasi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat.
15: Ekonomi akan digerakkan tidak hanya dengan namanya velocity of money, tapi velocity of data. Karena itu perlunya namanya trust. Ini sama strateginya dengan kapasitas komputasi, sama vitalnya dengan modal atau capital. Aset paling berharga di era digital bukan hanya data, bukan hanya teknologi, bukan hanya modal. Aset yang paling berharga adalah trust, kepercayaan masyarakat pada institusi, pada investors, pada ekosistem, dan kepercayaan dunia pada Indonesia.
14: Melalui penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor, OJK berharap transformasi digital Indonesia dapat berjalan lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislitwaite, mengatakan Australia terus memperdalam hubungan ekonomi, politik, dan bisnis dengan Indonesia melalui berbagai kerjasama termasuk program Katalis 2.0 di bawah IHA SEPA. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
16: That is growing on the back of exports into...
17: Asisten Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Australia, Matt Dislitwaite, mengatakan Australia terus memperdalam hubungan ekonomi, politik, dan bisnis dengan Indonesia. Menurut Matt, peluncuran Katalis 2.0 di bawah kerjasama Indonesia-Australia atau IASEPA membuka peluang baru bagi pelaku usaha Indonesia untuk meningkatkan kapasitas usaha dan ekspor ke pasar Australia. Matt juga mencontohkan perusahaan coklat Indonesia yang telah mengekspor produknya ke pasar Australia sebagai salah satu contoh berkembangnya peluang ekspor bagi pelaku usaha Indonesia.
16: Indonesian business that is growing on the back of...
18: Hal seperti itulah yang ingin kita lihat lebih banyak, dan itu pula yang dibantu fasilitasnya oleh perjanjian-perjanjian yang telah kita buat antara Australia dan Indonesia, serta melalui peninjauan kembali kemitraan ekonomi komprehensif yang sedang dilakukan antara kedua negara kita saat ini.
17: Terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Diahroro Esti mengatakan, pemerintah Indonesia dan Australia saat ini tengah melakukan peninjauan terhadap implementasi IASEPA untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang perlu ditingkatkan kolaborasinya. Selain sektor pendidikan dan jasa, pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas UMKM agar semakin mampu memperluas ekspor produknya ke pasar Australia. Salah satu contoh yang telah berjalan ialah ekspor produk coklat Indonesia ke pasar Australia.
19: Jadi bahan baku coklatnya itu sendiri, dan kita sebetulnya sudah melakukan hilirisasi, karena sekarang kita bisa menciptakan produk premium coklat yang kemudian kita ekspor ke luar negeri, salah satunya ke Australia. Nah, ini salah satu case yang menurut saya bisa kita amplifikasikan lagi ke depannya. Mungkin secara garis besar seperti itu.
17: Pemerintah mencatat nilai perdagangan Indonesia dan Australia terus meningkat sejak pemberlakuan IACEPA. Nilai perdagangan kedua negara naik dari 7,2 miliar dolar Amerika Serikat pada 2020 menjadi 13 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat. Menikmati perjalanan panjang hari ini, ada banyak hal yang tentunya ingin kita wujudkan dari semua semangat yang kita tuangkan dalam tugas kita di sepanjang hari ini. Kami berharap apapun yang menjadi rencana besar Anda dalam mencapai tujuan untuk mensukseskan tugas Anda masing-masing, semoga semuanya dapat berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Selamat bergabung kembali bagi Anda yang baru saja bergabung. Salam hangat kami untuk Anda. Dan pendengar, kami minta perhatian Anda untuk mengikuti sebuah relaas panggilan kepada tergugat dengan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Kaimana. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 15 Juli 2026, selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Kaimana atas nama Lukman Iha, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri tanggal 21 Mei 2026 telah memanggil Saudara Gusta Indakrai dengan alamat Jalan Kebun Kelapa nomor 030 RW 000 Kelurahan Kaimana, Kota

0: Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat sebagai tergugat. Dengan ini disampaikan untuk dapat menghadap sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang akan diselenggarakan di Jalan Batu Putih, Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada hari Jumat 14 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Dalam perkara perdata antara Saudara Cornelia Olivia Sikora sebagai penggugat melawan Saudara Agusta Indakrai sebagai tergugat. Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana sebagai turut tergugat. Panggilan umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri dan juga diumumkan melalui media elektronik Pengadilan Negeri Kaimana serta melalui Radio Republik Indonesia RRI Kabupaten Kaimana. Demikian relaas panggilan ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian satu relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Kaimana kami sampaikan untuk Anda. Dan menikmati suasana pagi di kebersamaan kita pada edisi 15 Juli 2026 sampai nanti pada pukul 9 pagi. Masih kembali kami antarkan rangkaian lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Menikmati suasana pagi Kota Kaimana yang tidak begitu cerah ya. Anda mungkin berharap hari ini cuaca Kota Kaimana cerah kembali dan ada beberapa tugas rumah yang mungkin ingin Anda selesaikan, namun pada kenyataannya ya langit Kaimana sedikit mendung, tapi tidak mengurangi semangat kita bersama untuk mensukseskan semua tugas-tugas kita masing-masing. Dari Jalan Utarum Air Merah Dalam, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses selalu.
1: Apakah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sunandar Priyo Sudarmo, tokoh yang mendapatkan kehormatan untuk menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri yang pertama periode 1971 sampai 1976. Meskipun Korpri dibentuk melalui keputusan Presiden Soeharto, Sunandar adalah tokoh yang memimpin implementasi awal organisasi pegawai negeri sipil yang baru. Sunandar, Ketua Umum pertama Korpri pada 17 Februari 1924 hingga 27 Desember 1984, adalah seorang tokoh militer dan birokrat ulung yang karirnya mencakup berbagai jabatan strategis di tingkat pusat maupun daerah. Peran Korpri sejak 1971 hingga 76, setelah Korpri didirikan oleh pemerintah melalui Kepres nomor 82 tahun 1971. Sunandar Priyo Sudarmo dipercayakan untuk memimpin organisasi ini sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Korpri yang pertama. Pada masa kepemimpinannya, Korpri memiliki peran krusial, yaitu yang pertama, penyatuan birokrasi, menyatukan seluruh pegawai negeri sipil yang sebelumnya terpecah belah oleh afiliasi politik menjadi satu wadah tunggal. Kedua, implementasi monoloyalitas, menegakkan prinsip netralitas pegawai negeri terhadap partai politik. Yang ketiga, penguatan profesionalisme, meletakkan dasar-dasar organisasi yang bertujuan meningkatkan disiplin dan efektivitas kerja para pegawai dalam melayani negara dan masyarakat. Itulah dia ketua pertama dari Korpri.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.